0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih teman Pro 2? Tentunya Fauza selalu untuk ingetin sebelum beraktivitas kira-kira kita perlu apa nih teman Pro 2? Ya, perlu sarapan. Nah, sudah sarapan atau belum nih teman Pro 2? Jadi jangan sampai melewatkan sarapan nih, paling penting. Karena tubuh tuh membutuhkan energi yang banyak banget untuk memulai aktivitas. Gak perlu yang mahal-mahal dan berlebihan nih teman Pro 2. Fauza mau kasih rekomendasi nih untuk teman Pro 2, mumpung teman Pro 2 masih bersiap-siap nih di rumah tentunya. Dan yang paling penting nih, pilihlah menu yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat agar energi bertahan lebih lama. Nah, beberapa pilihan sarapan yang bisa dicoba misalnya kayak nasi dengan telur dan sayur. Kemudian bisa juga dengan roti gandum dengan telur atau selai kacang, bubur ayam. Terus bisa juga kayak oatmeal yang ditambahkan buah-buahan atau yogurt ya dengan potongan buahnya. Kalau memang sedang terburu-buru, pisang dan segelas susu juga jadi pilihan menu rekomendasi sarapan yang praktis banget nih teman Pro 2. Jadi enggak perlu yang susah-susah. Jadi yang paling penting itu sehat dan bergizi dan kompleks nih teman Pro 2. Yang enggak kalah penting juga, jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi sejak pagi. Nah, semoga teman Pro 2 sudah sarapan ya atau mau siap-siap sarapan juga nih, dan tentunya siap menjalani hari dengan penuh semangat biar aktivitas kita hari ini berjalan lancar.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Halo teman Prodia semuanya, gak kerasa nih sekarang sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi nih. Biasanya di jam-jam seperti ini tuh jalanan udah mulai ramai gak sih teman Prodia? Ada yang berangkat ke kantor ataupun ngantar anak ke sekolah, menuju kampus, atau mungkin sudah sibuk dengan aktivitas-aktivitas lainnya sejak tadi pagi. Nah untuk teman Prodia yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan tentunya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan jangan lupa gunakan helm bagi pengendara motor serta sabuk pengaman bagi yang mengendarai mobil. Nah, semoga perjalanan teman Prodia di pagi hari ini berjalan lancar, dijauhkan dari segala kemacetan tentunya, dan sampai tujuan dengan selamat. Nah, supaya perjalanan terasa lebih menyenangkan, Fauza akan menghadirkan lagu-lagu yang menyenangkan juga nih untuk teman Prodia. Kali ini Fauza bakal putar ini kan vibe-nya vibe-vibe pergi sekolah nih. Ya makanya Fauza pengen dengerin nih untuk teman Prodia, yaitu lagu dari GAC yang berjudul Galih dan Ratna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, Fauza mau bacakan informasi untuk teman Pro 2 yang mana di tengah musim kemarau ini teman Pro 2 yang menyebabkan sejumlah sawah mengalami kekeringan. Kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Barat bergerak cepat nih untuk membantu para petani. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan mesin pompa air agar tanaman padi tetap terselamatkan. Hal ini dilansir dari rri.co.id, Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Kepala Dinas Pertanian meninjau langsung sawah yang berdampak kekeringan di Desa Cot Amon dan Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga. Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan bantuan mesin pompa air beserta selang untuk membantu petani mengalirkan air ke lahan persawahan. Bupati Tarmizi mengatakan pemerintah telah menyiapkan 200 unit pompa air nih teman Pro 2 yang akan didistribusikan secara bertahap ke wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil pendataan dan rekomendasi penyuluh pertanian. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Tani Desa Cot Amon Yusdiwar mengapresiasi bantuan tersebut dan menurutnya pompa air akan segera digunakan agar sawah yang mulai mengering bisa kembali dialiri dengan air. Nah, jadi teman Pro 2, diharapkan tentunya nih bantuan ini dapat mengurangi risiko gagal panen sekaligus menjaga produktivitas pertanian di Aceh Barat selama musim kemarau ini.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Halo teman Pro 2 semuanya, Fauza masih setia menemani teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang berada di luar sana, tetap semangat menjalani hari-harinya. Mudah-mudahan hari Rabu ini dilancarkan untuk kita semua. Dan Fauza tentunya masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Tang.
1: Itu dia lagu Lemon Tang yang itu dia lagu dari Hearts to Hearts yang berjudul Lemon Tang. Wah, kalau misalnya dengerin lagu Hearts to Hearts memang bawaannya seger ya teman Pro 2, apalagi denger lagu Lemon Tang ini. Nah, tentunya ini teman Pro 2 enggak kerasa sekarang sudah pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Nah, tentunya kalau pukul 8 tuh biasanya itu sudah masuk yang namanya program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal bahas hal-hal yang memang lagi happening banget di era sekarang, di zaman sekarang, di bulan ini, di hari ini juga nih teman Pro 2. Karena kalau kita lihat cuaca di beberapa minggu memang cukup terik ya teman Pro 2. Nah, ternyata nih kalau kita lihat khususnya di Aceh Barat, musim kemarau itu mulai datang nih teman Pro 2. Karena kalau kita lihat setelah Fauza baca-baca berita juga, banyak lahan yang mulai kering, termasuk sejumlah kawasan persawahan khususnya di wilayah Aceh Barat nih teman Pro 2. Kondisi ini tuh tentu menjadi perhatian karena selain berdampak pada sektor pertanian, cuaca panas juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau disebut dengan karhutla. Nah, kalau kita memang lihat di informasi-informasi berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu, memang karhutla khususnya di wilayah Aceh Barat tuh memang lagi tersebarnya nih teman Pro 2. Makanya pemerintah memang lagi mengupayakan untuk pemadamannya. Yang mana nih, karhutla ini bukan hanya persoalan ketika api mulai membesar, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak dini. Dan tentunya dibutuhkan kepedulian dari semua pihak, bukan pihak pemerintah daerah saja nih teman Pro 2, tetapi juga generasi muda yang memiliki semangat, kreativitas dan pengaruh besar di tengah masyarakat. Nah, makanya nih teman Pro 2 pagi ini cocok banget nih sesuai dengan pembahasan kita, yaitu dengan tema aksi generasi muda selamatkan hutan dari karhutla. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman Pro 2 lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi jangan kemana-mana, nanti Fauza bakal bahas lebih lanjut terkait aksi generasi muda selamatkan hutan dari karhutla. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Labuh, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini yang mana masih dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Nah, tadi Fauza udah kasih tahu juga teman Pro2 terkait tema kita pada hari ini, yaitu tema kita adalah aksi generasi muda selamatkan hutan dari karhutla. Tadi Fauza udah sempat bilang tuh teman Pro2, karena kan kalau di wilayah Aceh Barat karhutla itu memang lagi banyak terjadi ya teman Pro2, dan tentunya alhamdulillah juga sudah banyak diatasi bagi pemerintah-pemerintah daerah. Nah, tapi gimana nih peran kita sebagai generasi muda untuk menyelamatkan hutan itu sendiri? Nah, kalau kita lihat nih teman Pro2, mendengar kata karhutla itu kan memang mungkin langsung terbayang adalah kobaran api ataupun kepulan asap. Padahal dampaknya itu jauh lebih luas daripada itu teman Pro2. Yang mana kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan kualitas udara menurun sehingga masyarakat rentan mengalami gangguan pernafasan. Aktivitas belajar, bekerja, bahkan transportasi pun juga bisa terganggu akibat terjadinya kabut asap. Nah, tidak hanya itu teman Pro2, karhutla juga merusak habitat satwa liar, mengurangi keanekaragaman hayati, hingga menyebabkan kerugian ekonomi yang enggak sedikit tentunya. Dan salah satunya itu di sektor pertanian misalnya. Lahan yang terbakar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali produktif. Dan yang paling disayangkan, banyaknya kasus karhutla sebenarnya itu bisa dicegah mulai

Dari tidak membakar lahan saat membuka kebun, tidak membuang puntung rokok sembarangan, hingga memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Nah, artinya mencegah karhutlah bukan hanya tugas petugas pemadam atau pemerintah daerah setempat nih teman Pro 2, tetapi juga tanggung jawab untuk seluruh masyarakat. Nah, jadi untuk teman Pro 2, kalau misalnya sudah tahu sekarang musim kemarau gitu, jangan membuka lahan dengan membakar sembarangan, kemudian jangan juga membuang puntung rokok gitu. Jadi karena hal itu dapat menyebabkan terjadinya karhutlah. Nah, jadi teman Pro 2, itu tadi yang namanya karhutlah dan dampaknya apa sih? Tadi Fauza udah sempat kasih tahu juga untuk teman Pro 2. Nah, setelah pembahasan ini Fauza bakal bahas mengenai kenapa sih generasi muda itu menjadi kunci salah satunya untuk menjaga kelestarian hutan kita dari karhutlah. Nanti Fauza bakal bahas-bahas setelah segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini, tentunya masih dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dengan tema kita aksi generasi muda selamatkan hutan dari karhutla. Tadi Fauza udah sempat berikan informasi untuk teman Pro 2 terkait dampak dari karhutla tersebut. Ternyata dampaknya enggak kecil nih teman Pro 2. Dampaknya sungguh luar biasa. Jadi diperlukan yang namanya tanggung jawab bersama. Nah, kalau kita lihat dari sisi anak muda, tadi Fauza sempat nanya nih, mengapa sih generasi muda menjadi kuncinya? Ternyata nih teman Pro 2, anak muda itu sering disebut sebagai agen perubahan. Sebab mereka itu memiliki energi, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di era digital seperti sekarang, satu informasi yang dibagikan melalui media sosial bisa menjangkau ribuan orang dalam waktu singkat. Karena itu, generasi muda memiliki peluang yang besar banget untuk menyebarkan edukasi tentang pentingnya menjaga hutan dan bahaya karhutla. Nah, selain itu teman Pro 2, banyak kegiatan di lingkungan yang digerakkan oleh anak muda. Mulai dari penanaman pohon, kemudian aksi bersih hutan, kampanye peduli lingkungan, hingga menjadi relawan dalam berbagai kegiatan pelestarian alam. Nah, yang tak kalah penting juga, generasi muda itu bisa menjadi contoh di lingkungan sekitar. Ketika mereka menunjukkan kebiasaan menjaga lingkungan, orang lain akan lebih mudah tergerak untuk melakukan hal yang sama. Nah, karena itu, peran generasi muda bukan hanya membantu saat terjadi bencana, tetapi juga menjadi pelopor dalam membangun kesadaran masyarakat agar karhutlah tidak sampai terjadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih contohnya teman Pro 2, banyak banget contoh-contoh anak muda yang bisa dicontoh dalam pelestarian lingkungannya, khususnya dalam menjaga hutan. Contohnya aja nih, ada konten kreator namanya Owen yang sudah berhasil menanam 2.500 pohon di Aceh nih teman Pro 2. Nah, itu kan salah satu contoh generasi muda yang bisa membawa perubahan untuk menjaga hutan kita sendiri nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, nanti Fauza bakal bahas terkait gimana sih aksi nyata, dimulai dari langkah mana sih sebagai generasi muda untuk menjaga lingkungan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini dalam program Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kali ini Fauza mau bacakan nih untuk teman Pro 2, gimana sih sebenarnya aksi nyata yang dimulai untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau kita lihat nih teman Pro 2, menjaga hutan khususnya sebenarnya itu enggak selalu harus dilakukan dengan aksi yang besar banget gitu. Justru perubahan sering dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten nih teman Pro 2. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan generasi muda nih. Yang pertama, tidak membakar sampah maupun lahan terutama saat cuaca sedang panas dan kering. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan penghijauan, penanaman pohon atau aksi bersih lingkungan yang diadakan sekolah, kampus maupun komunitas. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif mengenai pentingnya menjaga hutan dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan yang keempat, segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Nah, jadi teman Pro 2, mungkin langkah-langkah tersebut itu terlihat sederhana, namun jika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya akan sangat besar. Jadi menjaga hutan berarti menjaga kualitas udara, menjaga sumber air, melindungi satwa liar, dan tentu saja menjaga masa depan kita sendiri nih. Karena itu mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup, sebab hutan yang tetap hijau hari ini adalah warisan terbaik untuk generasi yang akan datang. Nah, jadi harus diingat nih teman Pro 2. Jadi mari untuk melindungi hutan kita khususnya di wilayah Aceh Barat. Nah, dari pembahasan tadi nih kita belajar bahwa menjaga hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, petugas pemadam, atau komunitas pecinta alam nih teman Pro 2. Kita semua ternyata memiliki peran, termasuk generasi muda yang mampu menjadi pelopor dalam menyebarkan kesadaran dan melakukan aksi nyata demi kelestarian lingkungan. Dan ingat nih, ingat banget nih teman Pro 2, mencegah selalu lebih baik daripada mengatasi. Mulailah dari hal-hal yang sederhana seperti tidak membakar sampah sembarangan, menjaga lingkungan sekitar, ikut dalam kegiatan penghijauan serta mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap hutan. Karena ketika hutan tetap lestari, kita tidak hanya menjaga pepohonan, tetapi juga menjaga udara yang kita hirup, sumber air yang kita gunakan, serta masa depan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, jadi nih teman Pro 2, semoga pembahasan kita di pagi hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi kita semua tentunya untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi untuk teman Pro 2, Fauza mau ingetin untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam beraktivitas, dan jangan lupa mari bersama-sama menjaga hutan agar tetap hijau dan bebas dari ancaman karhutla.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, tak terasa nih teman Pro 2 sudah di penghujung siaran di pagi hari ini. Maka dari itu Fauza mohon maaf jika ada kesalahan maupun perbuatan kata dan perbuatan juga nih untuk teman Pro 2. Mudah-mudahan hari ini kita aktivitas kita berjalan lancar dan dimudahkan untuk semuanya. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Dan setelah ini masih banyak program-program dari Pro 2 RRI Melabu yang menarik banget dan jangan sampai terlewatkan. Maka dari itu untuk teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melaboh, Facebook Produe, RI Melaboh.

Bulan Juli masih aman, masih sehat ya. Belum ada yang sakit kepala, belum ada yang pusing-pusing ya, pastinya harus tetap semangat dong meskipun di akhir bulan ya teman Pro2. Karena Faiz di sini bakal terus nemenin aktivitas pagi kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Nah, jadi buat teman Pro2 nih, biar kamu tambah semangat tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro2 RRI Mlabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, thank you banget ya masih stay tune nih barengan Faiz di suasana pagi hari ini. Ya pastinya aku bakal coba update informasi nih seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id. Nah teman Pro 2, dari Melabu dikabarkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Azhari meresmikan kelas persiapan internasional Kedinasan Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Aceh Barat pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Nah, peresmian tersebut menandai komitmen madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi bahasa, pembentukan karakter, dan penyiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Azhari mengapresiasi inisiatif Kepala Man 1 Aceh Barat bersama komite yang menghadirkan program kelas persiapan internasional kedinasan. Menurutnya kelas ini dapat melahirkan lulusan-lulusan tangguh, bahkan diharapkan menguasai beberapa bahasa yang merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing. Dan selain menekankan pentingnya penguasaan bahasa, Azhari juga mengingatkan para peserta didik agar senantiasa menjaga akhlak dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pihaknya juga berharap program ini mampu melahirkan ya generasi madrasah yang unggul, berintegritas, serta memiliki kemampuan akademik dan kebahasaan yang mumpuni. Dan teman Pro 2, peresmian kelas persiapan internasional kedinasan Man 1 Aceh Barat juga turut dihadiri Kakan Kemenag Aceh Barat, Khairul Azhar.

0: Sarah, Sarah, lihat deh baju yang aku beli kemarin untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.
2: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
3: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
2: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
3: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
2: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
4: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
5: Tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang pastinya, untuk kamu juga yang baru aja tiba di tempat aktivitasnya, ataupun untuk kamu yang udah memulai aktivitas dari tadi pagi hingga saat ini, semoga tetap semangat ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu berdoa, mudah-mudahan dimudahkan ya apapun aktivitas yang kamu kerjakan hari ini. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk sarapan biar kamu tambah fokus ya. Yang jelas sama Pro 2, untuk cuaca juga kita gak bisa tebak ya, karena memang untuk pagi hari ini kayaknya cuacanya gak terlalu panas ya, berbeda mungkin dengan kemarin siang itu agak lumayan panas. Dan yang pastinya ini teman Pro 2 penting banget untuk selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih. Apalagi nih teman Pro 2 ya, kabarnya BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini ya terkait potensi cuaca yang perlu diwaspadai di wilayah barat dan selatan Aceh. Nah, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada malam hingga dini hari. Nah, peringatan dini tersebut berlaku untuk sejumlah wilayah di pesisir barat dan selatan Aceh yang diperkirakan mengalami hujan lokal maupun hujan ringan, di mana kondisi cuaca tersebut juga berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama di luar ruangan dan sektor transportasi maksudnya ya. Aduh, ini Faiz gara-gara belum sarapan nih kayaknya. Jadi gak fokus ya teman Pro 2. Nah, perakiraan BMKG Rijal Sains Fikri STR Med dalam keterangan tertulis mengatakan, untuk angin di ketinggian permukaan hingga 3000 feet umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Sementara untuk wilayah Calang, Melabu, dan Sukamakmur diperkirakan berpotensi mengalami hujan mulai siang hingga malam hari. Dan kondisi tersebut dapat disertai petir dan angin kencang pada periode malam hingga dini hari. Sementara untuk Kuala Pesisir dan Blampidi diperkirakan mengalami hujan lokal sejak siang hingga malam hari. Masyarakat di kedua wilayah diimbau mewaspadai genangan air dan berkurangnya jarak pandang saat hujan. Untuk yang berada di Tapak Tuan, Singkil, dan Sinabang juga berpotensi diguyur hujan pada malam hari. Aktivitas masyarakat di luar ruangan sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan kondisi cuaca. Sementara untuk yang berada di Sebulu Salam diperkirakan menjadi salah satu wilayah dengan potensi hujan yang lebih lama karena hujan lokal berpotensi terjadi sejak pagi hingga malam hari, dan tentunya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca seperti jalan licin dan pohon tumbang akibat angin kencang. Ya teman Pro 2, BMKG juga mengingatkan nelayan serta operator transportasi laut untuk memperhatikan kondisi gelombang yang diperkirakan mencapai 2,5 meter di perairan barat dan selatan Aceh, di mana aktivitas pelayaran sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan memperhatikan informasi terbaru dari BMKG. Dan juga diimbau untuk tidak berlindung ya di bawah pohon atau baliho ketika hujan disertai petir dan angin kencang terjadi. Tentunya pengendara juga diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan saat hujan untuk menghindari resiko kecelakaan.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sadu-saduran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke becak, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah, sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pas kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil. Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli, tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahaya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saran kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kayak mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Menuju jam kedua nih, Faiz temenin kamu untuk di pagi hari ini di Pro 2 Hits List ya teman Pro 2. Nah untuk kamu yang mau dengerin lagu apa aja di pagi hari ini, yang pastinya harus yang ngebeat ya, yang bikin kamu tambah semangat, boleh banget kamu boleh WhatsApp Faiz di 08 11 68 77 903. Kali ini ada Heart to Heart lewat Lemon Tank.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan.

menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Selina Grace featuring Andrianto Sumpah Mati, yang disenangi nih sama Noxy ya. Noxy sih yang ada di Kalimantan katanya. Waduh, jauh banget nih

Katanya seneng banget dengar lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Mau titip salam juga nih buat Kak Febrianti, semangat skripsiannya kakakku sayang. Semangat juga nih buat kakak penyiar, semangat menjalani hari ini kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali nih buatnya Noxy yang udah ikutan dengerin ya. Dan katanya lagi dengerinnya di RRI Digital. Nah, untuk kamu nih teman perdua yang belum download aplikasi RRI Digital, ayo download sekarang juga nih. Caranya gampang banget teman Pro 2. Kamu tinggal buka Play Store ya, kemudian cari aja, ketik RRI Digital. Nah kalau udah ketemu langsung di download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu, dan kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Contohnya seperti Noxy ini ya, dia bisa dengerin RRI Digital di Kalimantan ya teman Pro 2, dan bisa ikutan request juga. Jadi untuk yang belum download, ayo download sekarang juga nih.

0: banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin kencang datang tanpa permisi. Namun satu hal yang tak boleh hilang, kesiapsiagaan kita. Kenali tanda bahaya di sekitar Anda. Simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, dan air bersih. Dan saat peringatan diumumkan, jangan tunda untuk menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama, Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Think about it with Brits ya, yang sudah hadir di pukul 10.33 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya hingga saat ini, ya semoga kamu tetap semangat ya, apalagi lagu-lagu yang udah aku putarin bisa bikin semangat kamu lebih bertambah lagi ya. Yang tadi mungkin udah agak sedikit ngantuk, mudah-mudahan melek nih matanya. Yang tadi mungkin udah gak semangat, mudah-mudahan tambah semangat pastinya. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal update informasi lagi seperti yang kukutip dari portal rri.co.id, dimana dikabarkan UPTD Museum Aceh itu memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM sebesar 92,43 dengan kategori mutu pelayanan A atau sangat baik. Nah, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2026 yang dilaksanakan secara mandiri oleh Museum Aceh. Ya, teman Pro 2, capaian tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan yang diberikan kepada pengunjung. Survei dilakukan terhadap 357 responden yang merupakan pengguna layanan Museum Aceh. Nah, pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Ya, teman Pro 2, Kasih Koleksi dan Bimbingan Edukasi UPTD Museum Aceh Nur Hasana mengatakan bahwa hasil survei tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Museum Aceh. Nah, teman Pro 2, berdasarkan hasil survei ya, unsur biaya atau tarif ini memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,79, disusul waktu penyelesaian sebesar 3,78. Sementara itu, unsur perilaku pelaksanaan memperoleh nilai rata-rata 3,58 dan unsur kompetensi pelaksanaan sebesar 3,62. Seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai dalam kategori baik hingga sangat baik. Nah, teman Pro 2, data survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian tertinggi terhadap pelayanan Museum Aceh. Pada 9 unsur yang dinilai, jumlah responden yang memberikan nilai 4 atau sangat puas mendominasi dibandingkan kategori penilaian lainnya. Nah, itu dia ya teman Pro 2, kita takut patut berbangga hati juga nih, ternyata Museum Aceh memiliki hasil yang sangat memuaskan masyarakat yang turut berkunjung ke sana ya teman Pro 2. Dan tentunya ini menjadi nilai positif juga ya bagi Museum Aceh ya. Jadi biar orang-orang yang ingin berkunjung ke sana tuh tambah betah dan makin senang untuk berkunjung ke museum tersebut nih teman Pro 2.

0: 5'9 brown eyes.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang. Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Semua dukung 3FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada kabar yang membanggakan ya, dari salah seorang santri ya, santri Daya Ruhul Qur'ani, yang mana ini berhasil mengukir prestasi pada ajang TGD Robotik Expo dan Expo and Exhibition yang digelar di kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Triguna Dharma Medan. Yaitu ada Muhammad Iksan Yazid Wahyudi yang berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi, yakni Best Innovation and Best Performance Award Teman Pro 2. Jadi siswa santri yang berusia 17 tahun ini duduk di kelas 12C itu berasal dari Kecamatan Susuh, Kabupaten Jebarat Daya, dan putra pasangan Mulyadi Sulaiman dan Sri Wahyuni tersebut merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Nah, Isan mengaku bersyukur ya atas pencapaian yang diraihnya bersama tim robotik Daya Ruhul Qur'ani. Menurutnya, kompetisi robotik ini menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi sekaligus mewujudkan hobi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya teman Pro 2, prestasi tersebut diraih saat tim robotik Daya Ruhul Qur'ani mengikuti TGD Robotik Expo and Exhibition pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional. Tim robotik Daya Ruhul Qur'ani itu mampu bersaing dengan peserta dari 42 sekolah di Indonesia dan berhasil membawa pulang total 8 penghargaan. Wow, luar biasa ya. Dan menurut Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri LPP Daya Ruhul Qur'ani, Eri Mas Rizal SHMH, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh anggota tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Dan dia juga berharap capaian tim robotik Daya Ruhul Qur'ani ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh untuk terus mengembangkan inovasi di bidang sains dan teknologi serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, aku mau pesan yang ini dulu ah. Yang ini, oke. Terus, ini cantik banget. Ini satu, terus ini juga. Kira-kira harganya berapa ya?
4: Kamu ngapain sih, Ci?
3: Hah? Ini, aku lagi buka aplikasi buat order belanja online.
4: Terus?
3: Tapi kayaknya orderan online delivery-nya lagi tutup deh. Lagi penuh banget nih. Aduh, gimana ya?
4: Ya ampun, Eci. Daripada kamu capek-capek belanja online barang-barang dari luar negeri, mending kamu ke Solain Bu Ani deh di sebelah. Barangnya juga gak kalah lengkap. Semua kebutuhan bulanan kamu itu ada di situ. Ci, Ci, kamu mau kemana?
3: Ya langsung mau undue lah ke tokonya Bu Ani. Itu di sebelah.
4: Ci, gercep kamu ya.
5: Yuk, bantu di sekitarmu dengan belanja di warung atau toko terdekat. Sekecil apapun aksimu, berarti penting bagi lingkunganmu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada K-pop twist ya with the feels yang sudah hadir di pukul 11:05 waktu Indonesia Barat yang disenangi sama Noxy nih ya. Mudah-mudahan kamu udah senang ya, lagunya udah diputarin nih. Dan teman Pro 2, saatnya kita di program Santai Siang untuk edisi hari ini Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Yang pastinya buat teman Pro 2 juga yang sudah mulai istirahat, ya selamat beristirahat. Atau kamu juga yang lagi mempersiapkan untuk menu makan siang, ya semoga tetap semangat yang lagi masak-masak di dapur juga ya. Mungkin untuk teman Pro 2 masih bingung nih entar siang mau makan apa. Nah kalau aku boleh saran nih, kamu boleh buat olahan makanan dari telur aja nih teman Pro 2. Kenapa? Karena memang telur ya selain gampang buatnya, gak susah ya. Kemudian juga dia memiliki banyak kalori yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kamu nih teman Pro 2. Nah mungkin orang juga bertanya-tanya ya teman Pro 2, dari beberapa jenis olahan ya, direbus ya, didadar atau setengah matang, mana nih yang paling rendah kalorinya? Nah karena memang ini penting banget nih teman Pro 2, terutama untuk kamu yang pengen diet ya, pasti kebutuhan kalori itu benar-benar diperhatikan banget nih. Nah teman Pro 2, telur memang merupakan bahan makanan tinggi protein yang bisa memasok energi instan dan membuat kenyang lebih lama. Nah telur ini bisa dinikmati dalam berbagai olahan termasuk telur rebus dan telur setengah matang yang populer. Selain itu ada versi telur goreng seperti telur dadar yang jadi favorit banyak orang. Lalu bagaimana nih dengan kandungan kalorinya? Nah teman Pro 2, dikutip dari laman headline ya, pada satu butir telur rebus itu mengandung 77 kalori. Artinya jika kamu makan 2 telur rebus maka kalorinya sekitar 154 kalori. Nah lebih lanjut teman Pro 2, untuk kamu yang senang makan telur setengah matang, itu untuk satu butirnya itu mengandung 68 kalori. Sementara untuk teman Pro 2 yang senang digoreng ya seperti di dadar atau mata sapi, ternyata itu jauh lebih banyak lagi nih kalorinya, yaitu sebesar 221 kalori teman Pro 2. Nah yang pastinya teman Pro 2, ini kembali lagi ya sama kamu nih, mau senang di mana nih? Mau senang digoreng, direbus atau setengah matang nih? Kalau Faiz kayaknya semuanya suka ya.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya,

Ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Next nanti aku bakal puterin lagunya Tensi ya, featuring James C with Meji Kuhibiniu. Ya pastinya buat teman Pro 2, selamat siang paling baik juga buat kamu yang masih stay tune nih barengan Faiz di Santai Siang. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lagi di jalan ya, harus tetap berhati-hati dan tetap waspada. Apalagi nih menuju jam pulang sekolah ya, pasti di jalan rame banget nih teman Pro 2, terutama di beberapa ruas jalan di kota Melabu ya, seperti di daerah Lapang, kemudian juga di persimpangan rumah sakit Cunyadin, terus juga di daerah Gampa. Nah itu biasa rame banget nih teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi peraturan lintas, dan tetap fokus dalam membawa kendaraan ya. Jangan bermain ponsel nih teman Pro 2. Semoga perjalanan kamu di siang hari ini aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Yang pastinya masih barengan Faiz ya untuk di suasana siang hari ini, teman Pro 2. Dan itu dia ada Psycho darinya Baby Monster. Ya selamat siang juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya. Ada siapa nih, Lara ya katanya lagi dengerin nih. Oke, thank you banget ya buat Lara, buat Noxy, buat siapa lagi tadi. Ada beberapa sih yang udah gabung juga ya. Mudah-mudahan untuk di hari ini apapun aktivitas yang sedang kamu kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih terkait 7 kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering banget disalahpahami nih teman Pro 2. Nah kebiasaan orang ber-IQ tinggi ini sering kali diasosiasikan dengan kemampuan akademik yang luar biasa. Ya banyak orang berpikiran ketika kamu mendapatkan nilai yang bagus ya di sekolah, di kampus, nah ini termasuk orang-orang yang memiliki IQ tinggi. Nah padahal ya teman Pro 2, kecerdasan itu tidak selalu tercermin dari prestasi di bangku sekolah, dimana dalam kehidupan sehari-hari ada sejumlah perilaku yang sekilas tampak biasa-biasa aja, tapi justru kerap dikaitkan dengan kemampuan berpikir yang tinggi nih teman Pro 2. Nah, berbagai pembahasan psikologi populer menunjukkan bahwa orang dengan kecerdasan tinggi itu sering memiliki pola pikir dan kebiasaan yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, enggak jarang ya teman Pro 2, perilaku tersebut itu sering disalahartikan sebagai sesuatu yang aneh bahkan negatif nih teman Pro 2. Nah, kira-kira kebiasaan apa aja nih yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang IQ tinggi? Bisa jadi ya dari beberapa kebiasaan ini mungkin ada dalam diri kamu nih teman Pro 2. Nah yang pertama itu senang menghabiskan waktu sendiri. Nah menyukai waktu sendiri bukan berarti antisosial ya teman Pro 2. Banyak orang dengan kemampuan berpikir tinggi itu justru menikmati momen tersebut untuk membaca, mengevaluasi diri, mengembangkan ide, atau bahkan mengerjakan proyek pribadi teman Pro 2. Nah saat terbebas dari berbagai distraksi, mereka dapat lebih fokus dan leluasa mengeksplorasi gagasan. Karena itu gak sedikit ya orang cerdas yang lebih memilih suasana tenang dibandingkan selalu berada di tengah-tengah keramaian nih teman Pro 2. Kemudian untuk kebiasaan yang kedua itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah salah satu kebiasaan orang ber-IQ tinggi adalah tidak pernah berhenti belajar. Mereka ini memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal, mulai dari topik sederhana hingga persoalan yang kompleks. Nah, rasa penasaran itu mendorong mereka untuk membaca, berdiskusi, mencari informasi, dan terus memperluas wawasan. Bagi sebagian orang, kebiasaan banyak bertanya mungkin terasa merepotkan. Namun ya, bagi orang yang ber-IQ tinggi, justru ini mencerminkan semangat belajar sepanjang hayat, teman Pro 2. Ada kan orang-orang yang kayaknya kemana aja dia tuh kayak kepo nih, pengen tahu aja. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk respon dari dia sendiri untuk pengen tahu ya teman Pro 2 apa nih yang harus dipelajari. Nah kemudian yang ketiga ini mungkin sering dilakuin ya sama beberapa orang, bahkan sama saya sendiri ya. Sering berbicara dengan diri sendiri teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngomong sendiri, mungkin entah di depan cermin, entah mungkin lagi naik motor ya. Kadang-kadang kita suka tuh ngomong sendiri. Kalau Faiz sih seringnya lagi naik motor ya, biasanya tuh kayak ngobrol sendiri sama diri sendiri. Nih kayaknya nanti enaknya ngapain ya, terus nanti ya gitulah pokoknya ya teman Pro 2. Nah mau lihat seseorang berbicara sendiri mungkin terasa janggal ya teman Pro 2. Namun dalam sejumlah pembahasan psikologi, kebiasaan ini dapat membantu kamu mengatur pikiran, meningkatkan fokus hingga menyusun strategi dalam memecahkan masalah teman Pro 2. Nah orang yang melakukan safe talk ya seringkali sedang mengingat informasi penting, mengevaluasi keputusan, atau merancang langkah berikutnya. Karena itu perilaku ini tidak selalu bermakna negatif. Nah mungkin untuk orang-orang yang mungkin gak paham ngelihat kita ngomong sendiri itu kayaknya aneh gitu ya, apa kita tuh ngomongnya sama makhluk gaib gitu. Padahal enggak ya teman Pro 2, mungkin kita tuh lagi berusaha untuk merancang sesuatu yang bisa jadi itu semacam hal yang perlu kita lakuin ya.
Dan mungkin kalau kamu sering ngelakuinnya, ya setidaknya ini menjadi salah satu kebiasaan untuk orang yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang ber-IQ tinggi nih, teman berdua. Nah, kira-kira apa aja lagi nih kebiasaan-kebiasaan yang sering dikaitkan dengan IQ tinggi? Nanti bakal aku bahas lagi, teman berdua, setelah kita dengerin nih beberapa lagu berikut ini. Ada New Jeans lewat Super Sai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, Faiz masih ngebahas nih 7 kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang ber-IQ tinggi ya, teman Pro 2. Yang pertama tadi senang menghabiskan waktu sendiri. Yang kedua memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terus yang ketiga sering berbicara dengan diri sendiri. Next, yang keempat, teman Pro 2 itu memiliki pola tidur yang berbeda. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan kalau sebagian individu dengan kemampuan berpikir tinggi cenderung memiliki jam tidur yang berbeda nih, teman Pro 2. Nah, mereka nih kerap tidur lebih larut karena masih membaca, belajar, menyelesaikan pekerjaan atau memikirkan ide-ide baru nih, teman Pro 2. Namun hal ini bukan berarti begadang dapat meningkatkan kecerdasan, namun aktivitas mental yang intens terkadang membuat mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar beristirahat. Dan yang terpenting itu kebutuhan tidur tetap harus terpenuhi biar kesehatan tubuh dan fungsi otak tetap optimal nih, teman Pro 2. Terus yang berikutnya, yang kelima, mudah beradaptasi dengan situasi baru. Nah, orang dengan kemampuan berpikir tinggi umumnya tidak terpaku pada satu cara dalam menghadapi masalah. Mereka ini lebih fleksibel dan mampu melihat berbagai kemungkinan ketika menghadapi perubahan nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kemampuan beradaptasi ini membantu mereka menemukan solusi saat menghadapi tantangan yang tidak terduga. Meski terkadang dianggap mudah berubah pendirian, sikap tersebut justru mencerminkan keluasan dalam berpikir. Jadi bagi mereka tuh nggak masalah ya, mau ditaruh di mana aja, mereka tuh mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, teman Pro 2. Terus yang berikutnya, yang keenam, itu berani mengakui tidak tahu. Nah, alih-alih berpura-pura memahami segala hal di teman Pro 2, orang dengan kecerdasan tinggi itu cenderung berani mengakui ketika mereka belum mengetahui sesuatu, teman Pro 2. Nah, kesadaran bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari ini membuat mereka lebih terbuka untuk bertanya, mencari informasi, dan menerima sudut pandang baru. Tentunya sikap ini menjadi salah satu modal penting untuk terus berkembang. Jadi mereka tuh bukan pura-pura tahu ya, kalau memang nggak tahu bilang nggak tahu gitu. Kan ada juga ya sebagian orang tuh kayak malu bilang nggak tahu, gengsi bilang nggak tahu, padahal memang benar-benar nggak tahu ya, teman Pro 2. Terus yang terakhir, yang ketujuh, itu gemar menganalisis hal-hal kecil. Nah, banyak orang melewatkan detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebaliknya sebagai individu dengan IQ tinggi itu justru senang memperhatikan pola hubungan antar informasi atau alasan dibalik suatu peristiwa. Nah, akibatnya mereka terkadang dianggap terlalu banyak berpikir atau terlalu serius terhadap hal-hal sederhana, padahal kemampuan menganalisis detail ini merupakan bagian dari cara berpikir yang sistematis dan kritis nih, teman Pro 2. Gimana nih, teman Pro 2? Kamu udah tahu dong ya 7 kebiasaan yang dimiliki sama orang-orang yang ber-IQ tinggi. Nah, dari 7 kebiasaan ini kamu ada berapa kebiasaan nih, teman Pro 2? 1, 2, 3, atau mungkin kesemuanya ada di kamu nih. Waduh, luar biasa ya. Berarti kamu termasuk orang-orang yang memiliki IQ tinggi ya, teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan aja informasi ini juga bermanfaat untuk kamu ya, teman Pro 2, dan bisa menambah wawasan kamu juga nih pastinya. Untuk teman Pro 2 juga, jangan beranjak kemana-mana. Selepas ini Faiz masih bakal terus nemenin kamu di Santai Siang. Nanti aku bakal ngebahas terkait tema ekonomi digital ya, affiliate marketing, tren kerja digital anak muda. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di Santai Siang. Edisi hari ini udah dibuka nih sama Judika ya, featuring Andi Rianto lewat Tenang. Memang jam segini waktunya tenang ya teman Pro 2. Untuk kamu yang udah kelelahan, udah kecapean, waktunya istirahat dulu nih sebelum melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas yang sudah menanti kamu. Kamu bisa istirahat dulu, ya bisa makan dulu, bisa balik ke rumah dulu ya teman Pro 2. Nanti setelah makan siang, setelah sholat zuhur, nah itu baru balik lagi ke tempat aktivitas masing-masing. Nah teman Pro 2, untuk di siang hari ini aku bakal ngebahas tentang ekonomi digital ya, di mana temanya itu terkait affiliate marketing, tren kerja digital anak muda. Nah, teman Pro 2, di tengah perubahan gaya kerja dan meningkatnya kebutuhan finansial, istilah ini sangat populer ya di kalangan anak muda, apalagi di tahun 2026. Ini menjadi momentum di mana banyak orang itu mulai mencari penghasilan tambahan yang fleksibel, minim resiko, dan bisa dijalankan dari mana aja. Nah, dari sekian banyak pilihan ya, affiliate marketing ini muncul sebagai salah satu yang paling diminati nih teman Pro 2. Karena memang meskipun kamu punya kerjaan ya, kalau misalnya kamu masih kuliah ya, kan kamu pasti tugas utamanya pasti kuliah. Atau untuk kamu yang masih sekolah, tugas utamanya kan pasti sekolah dulu, belajar gitu. Nah, di sela-sela kesibukan kamu teman Pro 2, ternyata kamu bisa ngelakuin aktivitas affiliate marketing ini. Nah, kenapa? Karena memang model bisnis ini itu memungkinkan siapa aja menghasilkan uang tanpa perlu memiliki produk sendiri, tanpa stok barang, bahkan tanpa modal besar nih teman Pro 2. Nah, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu sebenarnya apa sih affiliate marketing. Jadi ini adalah model bisnis di mana seseorang ya, atau disebutnya affiliate, itu mempromosikan produk atau layanan milik orang lain. Lalu mereka ini mendapatkan komisi dari setiap penjualan atau aksi tertentu yang berhasil dilakukan melalui link mereka teman Pro 2. Jadi sederhananya itu gini teman Pro 2. Jadi kamu misalnya pernah beli sebuah produk ya, atau gak pernah beli, atau kamu merekomendasikan sebuah produk ya teman Pro 2. Terus kamu cantumin tuh link ya, link pembelian di akun kamu. Nah, nanti orang yang membeli barang tersebut dari akun kamu itu otomatis kamu bakal dapat komisi. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu ya teman Pro 2. Kan banyak ya, apalagi kalau misalnya di TikTok, di Shopee ya, itu biasanya ada tuh keranjang kuning, jadi tinggal diklik aja. Nah, kalau misalnya orang beli barang dari postingan kamu, itu otomatis kamu dapat komisi teman Pro 2. Nah, model ini sudah digunakan ya secara luas oleh brand besar hingga bisnis kecil karena terbukti efektif nih dalam meningkatkan penjualan tanpa biaya pemasaran yang besar di awal teman Pro 2. Nah, kenapa affiliate marketing ini menjadi favorit ya di tahun 2026? Alasannya itu yang pertama teman Pro 2, ini minim modal dan risiko rendah. Jadi gak perlu produksi barang, gak perlu gudang ya, dan kamu gak perlu handle pengiriman. Ini membuat affiliate marketing jadi pilihan ideal untuk para pemula ya teman Pro 2. Kemudian yang kedua alasannya itu karena fleksibel dan bisa dikerjakan dari mana aja. Nah, seperti yang aku bilang tadi teman Pro 2, meskipun kamu masih mahasiswa, masih anak sekolahan, atau mungkin kamu masih jadi seorang karyawan, kamu cukup punya handphone aja, internet yang cukup ya, kuota internet, kamu udah bisa menjalankan bisnis ini. Terus yang ketiga itu potensi income yang gak terbatas ya teman Pro 2. Nah, dimana semakin banyak traffic dan strategi yang kamu bangun, maka semakin besar peluang penghasilan, bahkan banyak affiliate ini yang menjadikan sebagai full time income ya teman Pro 2. Jadi beberapa orang justru kayaknya lebih cocok ya menjalankan pekerjaan ini ya, affiliate marketing, dan menjadikan ini sebagai salah satu pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terus yang terakhir teman Pro 2, alasannya itu karena memang cocok dengan tren digital dan juga konten kreator ya teman Pro 2.
platform seperti Instagram, ya TikTok, YouTube ini membuka peluang besar untuk promosi affiliate secara organik melalui konten Taman Pro 2. Nah itu dia ya, 4 alasan kenapa affiliate marketing ini menjadi favorit di tahun 2026.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Tadi Faiz juga udah ngasih tahu nih alasan kenapa affiliate marketing ini menjadi favorit di tahun 2026 ya. Tapi untuk kamu nih teman Pro 2 yang pengen menjadi bagian dari affiliate marketing, tapi kamu belum tahu gimana sih cara memulainya. Nah, untuk memulainya nih sangat mudah banget teman Pro 2. Kamu tinggal pilih dulu nih, kamu mau fokus di bidang apa? Misalnya lifestyle, teknologi, bisnis, keuangan, atau kesehatan. Nah, setelah kamu bisa memilih ya, kamu fokus pada bidang tersebut, itu kamu langsung bisa mendaftarkan diri ke program affiliate ya, seperti yang banyak disediakan dari marketplace maupun hingga layanan digital nih. Nah, setelah itu teman Pro 2, kamu tinggal bangun aja konten yang relevan. Jadi jangan hanya jualan aja nih, tapi kamu bisa buat konten yang edukatif, informatif ya, relate dengan produk-produk yang kamu pasarkan ya teman Pro 2. Dan juga jangan lupa untuk reviewnya, tutorial ataupun pengalaman pribadi kamu. Terus teman Pro 2, kamu bisa gunakan link affiliate secara natural, di mana kamu bisa sisipkan link secara halus dalam konten kamu. Hindari kesan terlalu jualan agar audiens kamu tetap nyaman. Jadi kamu meskipun tujuannya ke situ ya teman Pro 2, tapi kamu bisa menghadirkan konten-konten yang menarik kayak konten-konten lucu ya, konten-konten edukatif. Tapi di situ kamu bisa selipkanlah affiliate kamu di situ, di konten kamu tersebut. Terus yang terakhir, konsisten dan juga lakukan evaluasi. Nah, ini yang penting banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah coba beberapa waktu tapi belum menghasilkan ya, kamu bisa buat lagi nih sampai benar-benar menghasilkan, dan kamu bisa evaluasi juga nih kira-kira apa nih yang kurang dari konten-konten yang kamu buat tersebut. Dan teman Pro 2, ada pun beberapa channel populer yang sering digunakan untuk affiliate marketing ya, diantaranya itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok ya, dan juga ada X ya, atau dulu sebutannya Twitter. Sekarang juga Facebook kayaknya bisa gak sih? Facebook ya, Facebook kayaknya bisa ya teman Pro 2 ya. Terus juga jangan lupa untuk blog, bisa melalui blog atau website pribadi. Kemudian juga ada YouTube channel dan juga email marketing nih teman Pro 2. Nah, disinilah peran personal branding itu menjadi sangat penting. Semakin terpercaya kamu di mata audiens, nah maka semakin besar peluang kamu untuk direkomendasikan, untuk diberikan komisi nih teman Pro 2. Tentunya apa yang kamu lihat ini tidak seperti membolak-balikan telapak tangan ya, pasti butuh tantangan yang gak mudah juga. Yang pertama itu memang persaingan yang semakin tinggi, kemudian juga butuh waktu untuk membangun kepercayaan, dan juga algoritma platform yang terus berubah. Jadi kadang-kadang orang banyak yang baru beberapa kali buat itu karena nggak menghasilkan, atau mungkin viewersnya nggak serami konten-konten yang orang buat, itu langsung down, yang langsung males buat dan nggak konsisten itu teman Pro 2. Padahal ya, sesuatu strategi yang tepat itu adalah konsisten dan juga terus memberikan yang terbaik ya. Kemudian teman Pro 2, banyak affiliate marketing juga awalnya hanya membuat konten untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi seiring waktu, konsistensi membuat konten bisa membangun personal branding yang kuat dan membuat audiens semakin percaya dengan rekomendasi yang kamu berikan. Nah, dari sinilah peluang mulai berkembang ya. Jadi nggak sedikit nih affiliate marketing yang akhirnya mendapat kerjasama langsung dengan brand, menjadi content creator profesional, kemudian juga membuka jasa atau bisnis digital sendiri, bahkan membangun brand miliknya sendiri. Nah, karena itu affiliate marketing saat ini bukan hanya soal membagikan link produk, tapi juga tentang membangun kredibilitas dan identitas digital yang bisa berkembang menjadi bisnis jangka panjang. Ya, teman Pro 2, fenomena affiliate marketing juga tidak terlepas ya dari perubahan cara anak muda melihat dunia kerja saat ini. Banyak nih generasi muda mulai menyadari bahwa memiliki satu sumber penghasilan aja terkadang terasa kurang cukup ya, apalagi di tengah biaya hidup yang terus meningkat dan tren gaya hidup digital yang semakin cepat berubah. Jadi affiliate marketing ini ya bukan cuma sekedar pekerjaan sampingan aja, tapi udah menjadi apa ya, bagian dari gaya hidup produktif
Dan menariknya teman Pro 2, affiliate marketing dianggap lebih realistis dibandingkan membangun bisnis konvensional dari nol ya, karena prosesnya juga lebih fleksibel dan bisa dimulai sambil kuliah atau bekerja full time nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya pembahasan kita untuk di suasana siang hari ini terkait affiliate marketing ya teman Pro 2. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi juga buat kamu yang ingin memulai mencoba untuk menjadi affiliate marketing ya. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk teman Pro 2 pastinya. Dan sekarang kita simak lagi yuk, ada Bernadia, menyenangkan mengenalmu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabu, Facebook Prodo RRI Melabu.
0: Baik teman Prodo di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat zuhur untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Prodo, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
4: 90,3 FM Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di Santai Siang. Udah pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 yang belum melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, khususnya untuk kamu yang beragama Islam, silakan sholat zuhur dulu nih teman Pro 2 sebelum nanti melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas yang sudah menanti kamu. Dan untuk yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan di suasana siang hari ini bisa menikmati istirahatnya dengan baik. Kali ini kita dengerin lagi nih, ada Angie Carvalho, Merelakan.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ariana Grande with Twilight Zone yang sudah hadir ya teman Pro 2 untuk di suasana siang hari ini. Selamat siang paling baik juga buat teman Pro 2 yang berada di luar kota Melabu, baik itu yang ada di Nagan Raya, Cejaya, Abdia, yang lagi berada di mana ya, di Semelu juga ya. Selamat siang paling baik. Dan juga untuk kamu nih yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, jangan lupa nih teman berdua, untuk yang belum download aplikasinya, silakan download dulu di Play Store ya. Caranya gampang teman berdua, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah kalau udah ketemu, langsung di download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu, dan aplikasinya bisa langsung kamu gunain. Jadi untuk teman Pro 2 nih yang belum download aplikasinya, silakan download terus ya sekarang juga nih teman Pro 2.

Ya teman pro 2, kali ini Faiz bakal kasih informasi terkait bawang putih yang memang ini menjadi salah satu bumbu dapur yang paling sering digunakan ya teman pro 2. Nah selain itu bawang putih juga memiliki aroma yang menyengat, tetapi manfaat kesehatan yang dimiliki ini sangatlah beragam teman pro 2. Jadi beberapa manfaat bawang putih diantaranya bisa mencegah penyakit jantung. Nah, karena dapat mengendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah, konsumsi bawang putih ini juga akan meminimalkan resiko terkena penyakit jantung nih, teman pro 2. Nah, kadar kolesterol yang terkendali ini bisa mencegah penumpukan lemak di dalam darah yang nantinya bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, sementara itu, tekanan darah yang normal ini dapat meringankan kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah teman pro 2, bawang putih ini memiliki kemampuan untuk mengencerkan darah atau mencegah pengumpalan darah akibat penumpukan kolesterol di arteri maupun vena. Kemudian yang kedua juga bisa menurunkan kadar kolesterol teman pro 2. Nah sebelumnya telah disebutkan kalau konsumsi bawang putih ini bisa menurunkan kadar kolesterol, di mana manfaat ini diperoleh berkat kandungan zat alicin yang ada di dalam bawang putih yang bisa menghambat pembentukan kolesterol jahat di hati teman pro 2. Dan gak hanya itu ya teman pro 2, studi juga menunjukkan kalau makan bawang putih setiap hari ini bisa mengurangi kadar LDL dan kadar kolesterol total meski penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Terus yang terakhir ya, atau yang ketiga teman pro 2, bawang putih juga diketahui mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, rempah berbau khas ini mengandung alisin yang mampu membuat pembuluh darah rileks sehingga melancarkan aliran darah lancar dan menurunkan tekanan darah tinggi. Tentunya teman pro 2, biar tekanan darah tetap stabil ya, kamu juga perlu menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan sehat, mengelola stres dan juga tidur yang cukup. Jadi itu teman pro 2 ya, beberapa manfaat dari bawang putih yang bisa kamu dapatkan dan bisa kamu konsumsi juga nih bawang putih setiap harinya. Tapi jangan terlalu banyak juga teman pro 2, karena bawang putih ini kan aromanya sangat tajam banget ya. Jadi kalau misalnya dikonsumsi terlalu berlebihan, ujung-ujungnya takutnya bukan kesehatan kamu yang membaik, tapi bisa berbahaya juga untuk kesehatan kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimogenasi.
2: Sembilan puluh koma tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk kamu nih penderita kolesterol ya. Apalagi habis makan siang, makan yang berlemak-lemak, habis ya, kolesterol kamu tuh pasti naik semua nih. Nah, memang teman Pro 2 ada yang bilang katanya kalau kolesterol naik tinggal minum obat kolesterol aja. Terus pas sudah turun atau sudah stabil, apakah obatnya itu masih diminum atau berhenti dikonsumsi nih teman Pro 2? Nah, ini mungkin masih jadi pertanyaan juga ya bagi sebagian orang, terutama untuk penderita kolesterol. Nah, terkait hal tersebut nih teman Pro 2, Dr. Rifana Amelia menjelaskan kalau kolesterol yang sudah turun seringkali merupakan hasil dari kombinasi pengobatan, pola makan sehat, dan juga aktivitas fisik. Nah, karena itu jika obat dihentikan tanpa arahan dokter, nah kadar kolesterol ini berisiko meningkat kembali nih teman Pro 2. Nah, obat penurun kolesterol tidak hanya bertujuan menormalkan hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, menurut Dr. Rifana nih teman Pro 2, keputusan menghentikan obat bergantung pada berbagai faktor ya, seperti kadar kolesterol, usia, riwayat penyakit jantung atau stroke, diabetes, hingga keberhasilan pasien menjalani pola hidup sehat. Nah, pada pasien dengan risiko penyakit jantung yang tinggi, penggunaan obat ini seringkali tetap diperlukan dalam jangka panjang agar risiko komplikasi dapat ditekan. Nah, selain rutin mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter ya teman Pro 2, masyarakat juga dihimbau menjaga pola hidup sehat dengan membatasi makanan tinggi lemak jenuh, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta melakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau berhenti minum obat kolesterol ya, itu jangan sekali-kali atas keinginan kamu, tapi kamu bisa konsultasi dulu nih ya sama dokter ya, apakah ini harus dilanjutin atau memang kalau perlu dihentikan ya dihentikan ya teman Pro 2. Jadi jangan sekali-kali mengambil keputusan berdasarkan jadi kamu sendiri, yang kamu sendiri tuh gak paham ya ini apakah dilanjutin atau enggak gitu. Daripada ragu-ragu ya mending konsultasi dulu ya teman Pro 2 biar lebih paham pastinya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
4: Iya Mbak. Euis.
3: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
8: Eden, belum merdeka juga loh.
9: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
8: Nah lo itu aja masih perang.
9: Perang? Ini game online bro, game online.
8: Udah sono,
9: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
8: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
10: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
11: Kamu sedang mendengar

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 untuk kamu nih, pencinta Momo Geisha ya, mantan vokalis dari Geisha. Itu kabarnya nih, dia bakal comeback lagi ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Nah, mantan vokalis Geisha ini menandai comebacknya lewat kolaborasi bersama And Now dalam versi baru lagu. Versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, di mana teman Pro 2, lagu tersebut sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran ya milik And Now yang dirilis pada tahun 2024. Melalui versi terbaru ini, mereka menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duet nih. Nah, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Nah, terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini juga menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa tidak semua hubungan dapat berjalan. Nah, alih-alih menawarkan jawaban, lagu ini mengajak pendengar menyelam sisi paling manusiawi dari sebuah hubungan, di mana lirik yang jujur dipadukan dengan aransemen hangat menjadi ruang bagi siapa aja yang pernah mengalami dilema serupa. Ya, teman Pro 2, kolaborasi ini juga menghadirkan perpaduan karakter vokal Enau dan Momo yang memberikan perspektif baru terhadap cerita lagu, di mana warna vokal Momo yang penuh penghayatan membuat dialog emosional dalam lagu terasa lebih hidup dan menyentuh. Dan tentunya teman Pro 2, kembalinya Momo melalui lagu ini menjadi momen spesial ya dalam perjalanan karirnya. Setelah dikenal sebagai vokalis Geisha dengan deretan lagu populer, proyek ini juga menjadi langkah awalnya membuka babak baru sebagai soloist. Nah, sementara itu, Enau juga mengaku kolaborasi tersebut menjadi cara untuk memperluas makna lagu yang telah lebih dulu dikenal pendengar. Kehadiran Momo juga membuat lagu ini tidak hanya hadir dalam kemasan baru, tetapi juga menawarkan interpretasi emosional yang berbeda nih, Taman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal puterin ya lagu terbaru dari Momo Geisha, tapi sebelumnya kamu dengerin dulu nih, ada Daniel Sky, I Want You.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia kolaborasi dari Enau dan juga Momo, Sudah Tahun Tuan Kita Berbeda. Nah, ini memang single terbaru yang baru dirilis kemarin ya, dan trending di nomor 20 untuk di tangga lagu di YouTube nih, teman Pro 2. Wih, keren banget nih teman Pro 2. Setidaknya ini bisa mengobati kerinduan para pecinta Momo Geisha ya, yang mungkin udah lama banget nih gak nyanyi, akhirnya tiba-tiba muncul bawain lagu ini. Dan sayang banget nih teman Pro 2, lagu ini juga harus mengakhiri kebersamaan Faiz menemani kamu di Santai Siang ya, edisi hari ini di hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Udah lewat 7 menit ya, tapi gak apa-apa nih. Untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu, selepas ini bakal ada Tia yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz yang bertugas, pamit undur diri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabo, Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia teman Pro 2 yang bakalan nemenin siang sampai sore teman Pro 2. Pastinya di edisi siar hari Rabu 29 Juli 2026. Nah gimana nih teman Pro 2 kabarnya siang hari ini? Walaupun agak terik ya, semoga semangat tetap semangat teman Pro 2 tuh tetap on gitu ya dalam menjalani hari ini. Nah seperti biasa teman Pro 2, Tia bakal tetap menghadirkan lagu-lagu buat nemenin siang sampai sore teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang teman Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Andes H. T. Zulkarnaini atau yang akrab disapa Ampun Bang mengajak generasi muda Aceh Barat Daya atau APDIA menjadi duta wisata digital. Hal itu disampaikan pada kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia di Aula STK Muhammadiyah APDIA pada hari Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan yang digelar hasil kolaborasi Kementerian Pariwisata, Komisi 7 DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya itu bertujuan memperkuat potensi wisata daerah agar mampu menjangkau pasar nasional hingga internasional. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh adat. Hadir diantaranya analis hukum ahli pertama Kementerian Pariwisata Ritno Nur Sakti, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sebub Parpora Abdia Syafrul, Ketua STK Muhammadiyah Abdia Afdal Jihad, serta perwakilan Majelis Adat Aceh Kabupaten Abdia Bapak Abdul Ajis. Di mana dalam sambutannya Ampun Bang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata yang telah menggandeng Komisi 7 DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata di daerah. That I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. Ampun Bang juga menilai media sosial kini menjadi instrumen paling efektif dalam memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat luas. Satu unggahan foto atau video yang menarik, katanya mampu menjangkau wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara dalam waktu yang singkat. Karena itu ia mengajak generasi muda Abdia memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempromosikan destinasi wisata, budaya, kuliner, dan produk unggulan daerah. Menurutnya, promosi digital yang dilakukan secara konsisten akan berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain promosi wisata, ia juga mendorong pelaku UMKM agar meningkatkan kualitas produk lokal sehingga memiliki daya saing yang lebih baik. Di mana produk khas seperti kue sapit dan kue tradisional lainnya, menurutnya perlu dikemas lebih menarik, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Dan di akhir penyampaiannya, Ampun Bang mengingatkan pentingnya membangun budaya sadar wisata di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa keramahan, kesopanan, dan pelayanan yang baik merupakan faktor utama yang akan membuat wisatawan merasa nyaman dan ingin kembali berkunjung ke Aceh Barat Daya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ready for it.
1: Ha, job it. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semua 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 mungkin sekarang udah jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan pastikan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jaga keselamatan. Tidak hanya jaga keselamatan kita, tapi kita juga menjaga keselamatan orang lain ya teman Pro 2. Nah sekarang Tian mau ngasih informasi lagi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI meluncurkan program kelas internasional di MAN 1 Aceh Barat pada hari Selasa 28 Juli 2026. Program tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi Aceh yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Usai peluncuran, Azhari meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas internasional. Ia menyaksikan para siswa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris bersama guru sebagai bagian dari penerapan pembelajaran berbasis bahasa asing. Azhari menjelaskan MAN 1 Aceh Barat menjadi madrasah ketiga di Aceh yang membuka kelas internasional setelah MAN Model Banda Aceh yang lebih dulu mengembangkan kelas internasional dan kelas kedinasan. Menurutnya penguasaan bahasa asing menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarir di luar negeri. Sementara itu Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal MPD mengatakan pembukaan kelas internasional dan kelas kedinasan merupakan upaya madrasah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menjelaskan kelas internasional menggunakan kurikulum yang diperkaya dengan pembelajaran berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut juga didorong menggunakan bahasa asing dalam proses pembelajaran. Selain itu, MAN 1 Aceh Barat juga membuka satu rombongan belajar kelas kedinasan yang diikuti 36 siswa hasil seleksi. Faisal menjelaskan kelas kedinasan menerapkan kurikulum yang diperkaya dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi, media pembelajaran interaktif, serta penguatan kompetensi akademik yang lebih spesifik. Program tersebut juga dikembangkan melalui kerjasama dengan Monash University Australia. Nah, Faisal menjelaskan kelas kedinasan tersebut menerapkan kurikulum yang diperkaya dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan mereka berharap program ini menjadi awal yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Barat sekaligus melahirkan lulusan yang berprestasi, berdaya saing global, dan mampu menjawab tantangan masa depan di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Barisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: kamu kelihatan segar banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

93.3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2, sekarang gak kerasa ya, udah jam 15 lewat 58 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dia juga mau ingetin teman Pro 2, sesaat lagi nanti setelah azan asar kita akan mulai untuk program Suruh Ceria seperti biasa. Dan untuk tamu kita hari ini itu dari Ruhul Qurani. Ayo nih teman Pro 2 yang mungkin alumni ataupun siswa Ruhul Qurani, jangan lupa dengerin nanti ya di setelah abis asar. Nah tema kita hari ini itu adalah generasi Qurani dominasi ajang robotik nasional nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, nanti setelah azan asar kita akan mulai programnya. Dan jangan lupa juga untuk teman Pro 2 yang mungkin belum sempat untuk dengerin radio, download RR Digital, karena dari RR Digital kita juga bisa dengerin semua channel radio kita ya yang ada di seluruh Indonesia, dan juga pastinya bisa dengerin Pro 1 dan Pro 2 RRM Labo. Jadi tetap stay tune ya di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman berdua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.07 menit, itu akan ditandainya, akan dikumandangkannya azan asar untuk teman berdua yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga untuk ibadah sholat asarnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Allahu akbar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia, teman Pro 2 pastinya di program kita, program rutin yaitu adalah Sore Ceria, di mana adalah program yang berisikan ruang obrolan dan berbagi kisah-kisah inspiratif, nah, teman Pro 2. Nah, hari ini Tia datang kedatangan tamu spesial ya, teman Pro 2. Dan Tia akan satu kasih satu clue gitu ya. Cluenya adalah santri. Nah, pasti di pikiran teman Pro 2 kalau misalnya santri ini pasti lebih ke menghafalin Al-Qur'an, ngaji gitu ya, atau belajar-belajar dakwah. Tapi enggak, santri di era sekarang itu udah mulai menekuni bidang sains dan teknologi ini, teman Pro 2. Jadi mungkin teman Pro 2 pengen penasaran ya, pengen tahu gimana kisahnya. Nah, kita sudah kedatangan tamu dari Ruhul Qur'ani ya. Kita sapa dulu, ada Ustazah Lisa Haslinda selaku Sekretaris LPP Santri Dayah Ruhul Qur'ani sekaligus pendamping dari tim robotik. Assalamualaikum Ustazah.
1: Ya, Waalaikumsalam.

0: Oke, nah yang kedua itu ada teman kita lagi ya, kedatangan tamu, namanya Reza Fahlepi, selaku santri Madrasah Aliyah Ruhul Qurani yang menjadi peserta robotik. Assalamualaikum Reza.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, dan satu lagi ya, ada satu lagi perempuan ya, adik kita yang luar biasa ya untuk menginspirasi, ada Adilia Muyasarah ya, benar ya. Namanya itu adalah selaku santri Madrasah Tsanawiyah Ruhul Qurani yang turut mengharumkan nama Aceh juga nih teman pro 2 di kompetisi robotik. Assalamualaikum Adilia.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ini panggilannya Reza, benar?
1: Ya,
0: Ustazah Lisa ya. Sama Adilia atau apa nih panggilannya biasanya?
2: Boleh panggil Sarah.
0: Sarah, ya. Oke, Sarah panggilannya. Kita mulai dulu dari Ustazah ya, boleh?
3: Iya, boleh.
0: Nah, Tawang Pro 2, sebelumnya Tia mau ngasih tema ya, buat ngasih tahu temanya buat hari ini ya Tawang Pro 2. Tema kita hari ini adalah Generasi Qurani Dominasi Ajang Robotik Nasional. Jadi Tawang Pro 2, mungkin Tia kasih sekedar informasi dulu ya sebelum kita masuk ke obrolan. Jadi baru-baru ini tim robotik Dayah Ruhul Qurani ini berhasil mencuri perhatian di TGD Robotik Expo dan Exhibition tingkat nasional ya, yang diselenggarakan di Medan. Benar ya Ustazah ya?
3: Benar.
0: Oke. Dan hebatnya lagi nih keikut sertaan perdana ya Ustazah ya, dan langsung menyabet 8, benar? 8 penghargaan dan bersaing dengan 42 sekolah seluruh Indonesia. Keren banget, tepuk tangan dulu sebelum kita ngobrol ya. Oke deh, kita langsung masuk ke obrolan ya bareng dengan Ustazah. Boleh gak nih Ustazah ceritain ya, kira-kira pertama kali kepikiran buat ngebentuk tim robotik itu kapan Ustazah? Atau ini udah lama ada timnya baru mengikuti ajang ini, atau baru dibentuk nih Ustazah?
3: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Dayah Ruhul Qurani itu selain sekolah pagi, kami ada namanya Lembaga Pengembangan Potensi Santri, yaitu LPP. Jadi bukan hanya robotik, tapi ada English Club,
0: English Club,
3: Arabic Club, ada bahasa Jepang juga, ada desain grafis, dan yang lainnya juga. Terus di bagian seni dan olahraga juga ada saman, ada nasyid. Kalau olahraganya itu ada klub sepak bola, bulu tangkis, dan lainnya. Jadi salah satunya termasuk robotik ini kak. Jadi robotik ini bukan dibentuk karena mau ikut lomba ini, tapi memang udah ada kelas robotik dari mulai tahun lalu. Jadi di LPP ini anak-anak seluruh santri kak, itu bebas memilih sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing. Jadi tidak ditetapkan. Jika satu orang ingin masuk robotik, jadi maksudnya robotik. Mungkin ada yang mau pilih bahasa Inggris, masuk bahasa Inggris. Ada yang mau pilih bahasa Arab, masuk bahasa Arab. Terus alhamdulillahnya kami dapat informasi bahwa ada lomba robotik di Medan. Jadi dengan jadi pelatih robotiknya buat seleksi untuk anak-anak yang kelas robotik. Dan alhamdulillah setelah seleksi muncullah mereka ini dari empat tim, tim MSEN, 2 tim MA. Dan ini pertama kalinya kami ikut lomba robotik.
0: Waduh, ini karena perdana, ini persiapannya gimana nih Ustazah? Waktu kan udah dapat nih informasinya bahwasannya mau ada lomba, pastinya kan semangat banget ya. Kita akhirnya bisa ikut ajang gitu mungkin ya Ustazah ya. Kira-kira persiapannya gimana nih Ustazah sebelum mengikuti lomba?
3: Persiapannya saya selaku pendamping, jadi di sekolah itu orang ini latihannya tuh kak dari siang, sore, bahkan malam. Padahal mereka pagi sekolah, bahkan yang MA siang juga ada kelas. Terus abis maghrib mereka ada kelas tahfiz. Setelah kelas tahfiz mereka lanjut lagi buat robot yang memang
0: luar biasa.
3: Robot yang dilombakan mereka rancang sendiri bersama dengan pelatih robotiknya.
0: Itu rumit banget ya Ustazah ya sebenarnya ya, apalagi dengan mereka yang masih MA dan MTS ya. Itu luar biasa ya kalau bisa kita bilang teman pro 2. Bahkan untuk mahasiswa aja sulit banget ya untuk meluangkan waktu, apalagi santri. Santri yang kita tahu kan memang apa ya, kegiatannya banyak banget, terus apa yang harus dilakukan gitu ya, kayak tugasnya, kewajibannya, seperti kayak tadi ada yang tahfiz, kemudian ada pastinya ada kegiatan lain, itu luar biasa banget ya. Oke, nah waktu ngelihat mereka berlatih nih ya Ustazah ya, apa nih yang buat Ustazah benar-benar wah bisa nih kayaknya nih ya, menang nih, yakin nih gitu. Kira-kira ada gak sih terbesit hal seperti itu?
3: Ada kak, saya lihat semangat orang nih kak, malah dari pertama latihan yang deg-degan itu saya kak.
0: Yang deg-degan kan, pembimbingnya iya, memang ya.
3: Karena kan menurut saya ini kan kompetisi pertama mereka. Mereka juga belum tahu strategi untuk berlomba gimana. Karena yang selama ini kan mereka cuman mempelajari teorinya. Dan seperti robot yang mereka rakit itu, mereka lawan sesama mereka. Belum pernah lawan
0: dengan orang lain.
3: Dengan gitu orang lain, tapi orang ini sangat positive thinking.
0: Iya, semangat
3: malah mereka,
0: ya.
3: Mereka yang bilang kayak gak apa-apa Zah, kita harus semangat, insya Allah bisa gitu. Sampai juga lomba di sana, saya sendiri merasa gugup pas lihat robot-robot orang kan. Kayak ada yang memang masih sama kayak robot kami, ada juga yang memang lebih bagus gitu kan. Tapi mereka semangat, gak apa-apa Zah, kita coba aja, insya Allah bisa, kayak gitu.
0: Jadi mereka beneran semangat banget ya. Karena sebenarnya memang kalau kita sebagai pembimbing, kita yang deg-degan gitu ya Ustazah. Padahal anaknya nih udah, kita takut mereka gugup ya waktu lomba. Padahal yang gue lebih gugup kitanya gitu ya.
3: Mental mereka siap kali gak?
0: Mental mereka luar biasa banget. Oke, sekarang kita beralih ke pejuang-pejuangnya nih. Tadi kan dari pembimbingnya atau pembimbingannya, sekarang beralih ke Reza ya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan lomba mungkin Reza ya, apa sih yang buat Reza tuh tertarik? Karena kan kayak tadi Ustazah bilang ya, LPP kan banyak cabangnya gitu, banyak minat-minat lain gitu ya selain robotik. Kenapa Reza milih robotik?
1: Karena robotik nih kayak seru untuk merakit-rakit ini apa, kayak ngerakit robot, ngerakit alat-alat untuk biar
0: bisa bergerak gitu ya. Itu nggak pusing?
1: Dikit pusing lah.
0: Dikit pusing ya. Terus itu kan tadi di grup apa nih? Kan ada tim tadi ya dibilang sama Ustazah. Nah timnya Reza membuat robot yang kayak gimana?
1: Kami, tim kami membuat robot sumo.
0: Oh robot sumo, berarti adu sumo ya. Terus gimana tuh robot sumonya ngapain aja waktu di perlombaan?
1: Robot sumo tuh cuman adu tabrak aja.
0: Oh adu tabrak.
1: Nanti ada ring. Siapa yang jatuh dari ring tuh dia yang,
0: dia yang kalah. Oh berarti ini adu kekuatan tapi versi robot gitu ya. Nah ini kan dari merakit robot sumo pastinya gak sebentar ya. Nah waktu ngerakit itu di satu tim itu kira-kira kamu menghabiskan waktu berapa lama bareng tim?
1: Kemarin ngerakitnya adalah 5 hari atau 6 hari.
0: Oh lumayan cepet ya. Padahal kan kayak kita tahu ya Ustazah yang ngerakit robot tuh bukan gampang ya. Apalagi kan itu ada kayak sistem-sistem yang harus dihubungkan supaya dia bisa bergerak gitu kan. Nah kira-kira ada gak sih kesulitan yang Reza hadapi gitu ya pada saat bareng tim untuk ngerakit si robot sumo ini?
1: Ada pas di perkodingannya.
0: Oh iya perkodingan pasti ya. Keriting gitu ya. Terus kesulitannya tuh kira-kira buat Reza apa ya, buat Reza langsung puyeng gitu, udahlah kayaknya mau nyerah, atau makin menggebu gitu karena ada kesulitan itu?
1: Makin menggebu.
0: Makin menggebu, makin penasaran
1: makin
0: ya.
1: Makin penasaran buat buat robot itu.
0: Oke, karena kan udah ada dengar mau ikut lomba gitu ya, jadi bener-bener semangat banget gitu ya. Pernah gak sih kepikiran kayak aduh capek lah udahlah gitu? Pernah gak sih Reza kepikiran kayak gitu?
1: Itu gak ada.
0: Alhamdulillah gak ya. Oke berarti alhamdulillah enggak ya. Dan ada gak sih perasaan deg-degan pada saat dipilih? Mungkin dipilih ya Ustazah ya untuk timnya. Pada akhirnya kepilih itu seneng atau deg-degan atau gimana nih perasaannya nih?
1: Ada perasaan deg-degannya sama senengnya. Senengnya pergi main.
0: Pergi main. Akhirnya bisa main ya ke Medan. Berapa lama kemarin di sana?
1: Cuman 3 hari.
0: 3 hari, tapi setidaknya bisa selain apa namanya perlombaan pasti ada mainnya juga ya, bareng teman, bareng tim gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Sarah tadi ya panggilannya ya, Sarah. Nah, Sarah kan tadi kan Reza dari MA ya, Madrasah Aliyah. Nah, Sarah MTS nih adeannya lagi gitu ya. Di mana biasanya kita kalau misalnya tahu ya Ustazah ya, kayaknya masih yang kecil-kecil tuh masih mikirnya belum sampai pengen buat robot gitu ya Ustazah ya. Nah kenapa Sarah kepikiran ikut tim robotik ini juga?
2: Karena kan di zaman sekarang teknologi udah pada bagus kan, robot-robotnya udah pada banyak gitu kan. Sarah sering gitu lihat di HP atau nggak pas lagi jalan-jalan itu ada robot yang bikin Sarah, ih robot ini kayak mana ya bisa dibuatnya bagus.
0: Iya, penasaran ya.
2: Iya. Jadi makanya Sarah pas tahu di Ruhul Qur'ani ada LPP robotik. Ini bagus sekali nih, ini nyambung kali sama Sarah. Karena kan suka kan lihat robot-robot gitu. Kayak Sarah masuk robotik.
0: Jadi penasaran ya gimana sih cara kita bisa ngerakit gitu sampai robot itu gerak gitu ya. Iya,
2: keren gitu
0: lah. Keren ya. Karena kan biasanya orang apalagi masih ini ya usia Sarah mungkin ya mikirnya kayak ya udahlah pulang sekolah main gitu. Apalagi kalau kayak santri, ya udah kalau udah selesai pembelajaran udah gitu kan masuk ke asrama ya berarti ya. Masuk ke asrama. Gak yang pusing mikirin apa keriting ya mikirin apa namanya robot gitu ya, tapi keren banget nih bisa di usia muda ya udah bisa kepikiran ataupun penasaran tentang teknologi. Apalagi zaman sekarang kan orang kayak teknologi itu cuman seputar apa ya ngobrol-ngobrol di medsos gitu kan ya. Tapi kan sekarang langka banget ada anak muda yang kepikiran untuk ikut robotik gini kan. Keren banget, semoga dipertahanin ya untuk minatnya. Nah terus kalau untuk Sarah nih, sebelum berangkat ke Medan, apa sih yang buat Sarah semangat banget untuk ikut ajang ini?
2: Ini kan lomba pertama juga untuk Sarah kan di bidang robotik. Jadi pasti semangat kali, apalagi emang suka lihat robot gitu kan. Ini biasanya robotnya tuh diperlombain di internal kan dalam sekolah. Ini misal lihat robot-robot di luar, sekolah-sekolah lain buat, habis itu bisa tanding eksternal gitu, bisa tanding di luar sekolah.
0: Jadi itu pasti nambahin ya? Skill gitu. Excited banget ya. Oke. Nah, selama buat kan ini robot apa nih yang dibuat sama Sarah?
2: Sarah buat robot soccer.
0: Robot soccer. Berarti dia main bola gitu. Oh, itu lumayan sulit. Yang satu tadi adu kekuatan, yang ini main bola. Berarti adu kecepatan. Benar ya? Adu kecepatan. Nah itu apa nih yang sulit banget dari membuat itu, dan satu tim ya berdua ya, satu tim berdua itu yang sulit banget buat ngerancang. Kalau tadi Reza kan codingnya, kalau Sarah yang mananya nih yang
2: sama
0: sulit
2: coding ya?
0: Coding emang masalah semua umat ya.
2: Karena mikirin kode-kodenya agak susah gitu kan.
0: Bener, apalagi kan bukan yang masih basicnya itu masih sekolah menengah ya. Jadinya kan mungkin berbeda kalau misalnya kayak di universitas kan mereka memang mendalami coding gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya masih MTs kan mungkin masih kulit luarnya gitu yang masih dipelajari, tapi udah lebih dulu curi start dari teman-teman ya untuk mempelajari coding dengan sampai buat robot ya. Oke, buat teman-teman keren banget ya teman Pro 2, bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 mungkin yang seumuran mereka ataupun udah lebih dewasa ya. Aduh, jangan mau kalah sama adik-adik ini buat teman Pro 2. Kita juga tetap harus produktif, tetap harus penasaran ya intinya ya. Karena kayak tadi Sang Sarah bilang, Sarah penasaran dulu awalnya dengan robot, pada akhirnya muncullah minat untuk ikut tim robotik nih. Oke, kita balik lagi ke Ustazah ya. Nah, selama persiapan ini ya Ustazah untuk ngikutin ajang ini, kira-kira ada apa ya program yang direncanakan khusus untuk latihannya nih enggak Ustazah? Misalnya nih kayak minggu pertama harus udah ngerakit ini, minggu kedua harus udah ngerakit ini. Kira-kira ada enggak sih yang perencanaan seperti itu Ustazah?
3: Di minggu pertama itu mereka fokus rakit robotnya Kak. Rakit robotnya dan juga buat lapangannya, untuk lapangan latihan-latihan mereka. Setelah satu minggu rakit robot, minggu keduanya mereka fokus latihan.
0: Mau
3: lawan
0: fokus
3: sesama
0: latihan.
3: Mereka
0: oh.
3: Jadi kan kayak yang MA kan ada dua tim. Kami daftarinnya tuh kami buat namanya tim RQ Robot 1, RQ Robot 2,
0: RQ Robot 2.
3: Terus yang MSN juga sama, RQ Robot 1 dan RQ Robot 2.
0: Oh.
3: Jadi seminggu sebelum berangkat, mereka mau fokus latihan-latihan kayak misalnya soccer tadi Kak kan. Ini dari tim 1 lawan tim 2, kalau tim 2 kalah nanti tim 1 lawan tim 1 yang MA. Nanti kayak gitu terus Kak sampai setiap malam, setiap sore, setiap siang mereka latihan Kak.
0: Luar biasa banget, gak capek emang?
2: Enggak, seru.
0: Seru ya? Reza pernah gak sih kayak ngerasain kalau zaman sekarang istilahnya burn out ya? Pernah gak sih waktu latihan kan itu adu terus tuh? Nah, ada gak sih pernah momen yang error nih gitu, kalah dari tim yang temen yang lawannya gitu? Pernah gak sih ada yang kejadian gitu?
1: Nah
0: abis itu gimana nih sama satu tim nih? Pusing kah gitu?
1: Pusing. Nanti dirakit lagi, ulang.
0: Rakit ulang lagi. Itu sampai pada akhirnya sudah final nih ya, mau dibawa ini sebelum berangkat itu. Itu sampai berapa kali kalah sih?
1: Gak terlalu banyak sih.
0: Atau menang terus gitu. Pada akhirnya aku pede nih gitu ya.
1: Karena Karena ini main teori juga kan.
0: Oh iya.
1: Main strategi kalahin.
0: Strategi kalahin ya. Jadi kalau misalnya kita udah kalah, kita ulik lagi nih ya. Kira-kira apa sih yang kurang dari robot aku gitu. Terus harus apa lagi yang mau aku buat gitu ya, yeah. Pastinya ya. Nah kalau Sarah nih, kan itu soccer.
2: Yeah.
0: Nah gimana nih perjalanan latihan bareng, apa namanya, lawan mungkin ya. Yang yeah. tadi satu sama-sama satu tim gitu. Kira-kira gimana nih ceritanya? Kalau tadi kan si Reza pernah ada kalah beberapa kali, yeah. kemudian diulik lagi gitu. Kalau untuk yang soccer nih gimana?
2: Yang sokernya juga sama kan, ada kalah beberapa kali. Tapi kalau dari kalah tuh malah bikin kita tahu ini mana kurangnya. Jadi persiapan untuk lombanya lebih bagus gitu. Pas lomba-lomba sama kawan, itu juga saling kasih saran strategi kayak gitu, saling sharing juga sama tim.
0: Ini bisa menang kira-kira karena apanya gitu ya? Nah pernah ada gak sih pengalaman yang berkesan waktu lagi persiapan? Kalau dari Sarah dulu, ada gak sih pengalaman waktu tanding itu kayak sampai gak bisa dilupain gitu pertandingannya gitu? Ada gak sih momen ada. Kayak gitu? Kayak gimana itu?
2: Semangat dari kawan-kawan lain, dari kawan regu sama regu dari RQ juga. Semangat mainnya itu bagus banget. Terus kami saling support gitu. Jadi
0: saling support
2: ya, walaupun gak seregu, pas main tuh support banget kayak gitu, dikasih motivasi, habis itu dikasih saran kayak gitu. Itu berharga banget sih saya. Jadi hangat kayak gitu.
0: Jadi hangat ya. Jadi yang tadinya mungkin kita capek, apalagi kayak yang Ustazah bilang ya udah seharian ngikutin pembelajaran. Ini kan istilahnya tambahan. Jadi kamu rela mengorbankan waktu istirahat untuk bisa persiapan ini, itu luar biasa banget. Enggak kecapean banget tuh. Vitamin terus pasti ya. Biar enggak tumbang ya. Pernah enggak sih ngerasa sampai tumbang?
1: Enggak.
0: Aman ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah dikasih kekuatan. Oke. Nah, ini kan dapat 8 penghargaan ya Ustazah ya. Luar biasa banget nih. 8-nya ini penghargaannya apa aja Ustazah?
3: 8 penghargaannya itu yang MSN ada
2: Best Goalkeeper, Best Striker, Best Innovation,
0: Best Innovation.
3: Gitu juga yang MA juga sama.
0: Yang MA juga. Berarti memang dari inovasinya tuh jadi yang juara ya. Alhamdulillah ya.
3: Jadi gini kak, pas lomba itu kebetulannya kami dari RQ ini kan mengundang mengutus MSEN ada 2 tim, MA ada 2 tim. Kami ikut, tim 1 ikut lombanya soccer dan sumo, tim 2 juga ikut soccer dan sumo.
0: Soccer dan sumo.
3: MSEN-nya juga sama, ikut lomba robot soccer dan sumo. Yang tim keduanya juga ikut robot soccer dan sumo. Sedangkan pas kami lihat di sana langsung, ada beberapa sekolah itu yang satu sekolah cuman mengutus satu tim. Nah, jadi misalnya satu sekolah ini mengutus hanya mengikut
0: soccer aja.
3: Soccer aja. Ada yang ikut sumo aja. Ada juga yang mengutus 2 tim, tapi tim sumo dan sokernya berbeda. Jadi tim sumonya beda orang, tim sokernya beda orang. Sedangkan kami 2 tim, 2-2 timnya ikut sumo dan soker. Jadi ada kejadian kak, pas waktu lomba itu Sarah sama kawan timnya satu lagi itu namanya Cut Ulia Wildatul. Jadi dalam lapangan itu kak, di sini 2 di sini sumo, 2 lapangan robot soccer. Waktu itu Sarah sama Wilda lagi lomba robot soccer. Lagi lomba robot soccer, tapi di sumo udah dipanggil lagi tim orang nih.
0: Bentrok.
3: Jadi kami kayak ya udah satu Sarah di sana, Wilda di sini. Jadi orang nih bagi waktu kayak gitu kak.
0: Tapi bagi waktu. Ya,
3: wah. Dengan satu tim itu ada 9 kali main kak.
0: 9 kali main.
3: Per timnya ada 9 kali main. Jadi
0: wah, luar biasa.
3: Penilaiannya itu di poin. Jadi ada yang orang nih baru balik duduk, udah dipanggil lagi. Sampai panitianya bilang kalian lagi yang main. Karena kami dua-duanya ikut. Jadi memang yang perbaiki robot, yang lanjut lomba. Karena ada juga pas lagi main mungkin di sininya kurang nih. Kalau di arenanya udah nggak bisa perbaiki kak.
0: Iya.
3: Jadi kalau yang tim selanjutnya mau tampil, robotnya diperbaiki dulu sama mereka, nanti ikut main lagi.
0: Ikut main lagi. Jadi luar biasa ya, deg-degannya gimana tuh? Langsung tau dipanggil ya, kita lagi main di sini dipanggil tuh. Sarah gimana tuh? Deg-degan ya.
2: Habis itu udah kawan regunya udah pergi Sarah sendiri gitu kan. Aduh agak deg-degan tapi gak apa, jalanin aja.
0: Alhamdulillah ya menang penghargaannya. Kayak Reza gitu juga pastinya ya. Waktu itu kan sebelum perlombaan tadi kayak Ustazah bilang bisa ngerakit lagi, sempat ada kejadian gitu juga nggak?
1: Sempat.
0: Itu panik nggak sih?
1: Itu panik kali.
0: Geter ya pegang obengnya ya? Gimana tuh perasaannya kira-kira waktu momen itu?
1: Itu perasaannya nih gimana nih caranya biar cepat siapnya itu.
0: Biar cepat siapnya sebelum mulai gitu ya. Jadi emang teman pro 2 ini kompetisi pasti punya cerita sendiri ya, kayak tadi kayak Sarah, kayak Reza, gimana cara deg-degannya dan PD-nya bisa ikut beberapa lomba gitu ya, sampai jurinya bilang kamu lagi gitu ya. Tapi alhamdulillahnya semua lancar dan bisa bawa pulang penghargaan, itu luar biasa banget ya, alhamdulillah. Dan pastinya bisa jadi inspirasi ya buat teman pro 2 di luar sana yang masih seumuran mungkin ya dengan Sarah, pastinya bisa menginspirasi banget nih. Oke, sekarang kita masuk ke mungkin ke Sarah lagi ya. Gimana nih perasaan Sarah pada saat timnya dipanggil akhirnya menang penghargaan gitu?
2: Alhamdulillah rasanya tuh kayak gak sia-sia. Terus asik dipanggil menang gitu kan. Semuanya kayak Alhamdulillah
0: gitu. Ya perjuangan kita gak sia-sia ya gitu. Kalau Reza nyangka gak kira-kira, atau udah prediksi pasti nih aku menang gitu waktu mau ikut perlombaan itu?
1: Tuh pas menang tuh pas dipanggil tuh gak nyangka dipanggil,
0: gak nyangka.
1: Karena robot orang nih lebih bagus pada robotnya kan. Terus dedekan kami tuh dipanggil langsung gembira itu.
0: Gembira banget ya. Jadi beneran kayak apa ya, tadinya kita merasa mereka lebih bagus, itu agak minder gitu ya. Tapi ternyata punya kita punya potensi yang lebih baik dari mereka gitu ya. Cuman kita memang kurang pede aja ya. Kadang kita masih belum sadar aja ternyata potensi kita tuh lebih baik daripada lawan-lawan di luar sana. Yang penting intinya kita berani gitu ya. Berani, mau, dan semangat pastinya ya. Oke, kita balik ke Ustazah ya. Ustazah, mungkin ini udah mau masuk ke akhir segmen ya Ustazah. Nah kalau misalnya menurut Ustazah nih, dengan aktifnya ya adik-adik kita ini bisa mengikuti kayak robotik, pastinya kan mengikuti perkembangan zaman ya Ustazah ya. Nah menurut Ustazah apa sih makna dari menjadi generasi Qurani gitu ya, yang apa dalam perkembangan zaman ini kita tetap bisa loh sebenarnya mengikuti zaman tapi gak lupa dengan yang namanya generasi Qurani, atau tetap menjaga apa ya aktivitas-aktivitas sebagai santri. Boleh silahkan Ustazah.
3: Menurut saya contohnya kayak orang nikah ya, dalam belajar, paginya belajar, sorenya abis maghribnya tuh harus ikut tahfiz gitu kan. Tapi kayak tidak kecil peluang mereka untuk bisa ikut kayak lomba robotik ini. Bukan cuman sekolah yang memang khusus belajar robotik atau sekolah yang memang umum, tapi kita di pesantren juga bisa ikut lomba robotik yang mungkin itu bukan bidang kita.
0: Nah,
3: gitu. Jadi Al-Quran kita tidak lupa, tapi juga dunia luar kita mengikuti.
0: Oke, gitu. Dan terakhir mungkin closing statement dari Ustazah untuk teman pro 2 di luar sana, atau adik-adik santri juga, walaupun mungkin gak di Ruhul ya, atau boleh di Ruhul pesannya, adik-adik santri yang lain di mungkin di luar dari tim LPP mungkin yang ikut udah ikut pengembangan potensi, apa ajakannya mungkin untuk teman-teman yang apa santri-santri Ruhul dan teman-teman pro 2 di luar sana. Boleh silahkan Ustazah sebelah sini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya mau kasih sedikit tentang cerita mereka. Mereka bisa keluar dari masalah dengan mencari cara lain. Maksud saya itu kayak di lomba ini ada beberapa kali pas mereka tanding itu kak, robot mereka kalah. Maksudnya kayak di sumo baru naik ke arenanya, didorong sama robot kawan jatuh, didorong sama robot kawan jatuh. Tapi mereka tetap semangat, mereka cari cara gimana caranya kalau memang dengan dorong-mendorong robot kita lebih lemah dari robot orang, gimana caranya kita juga bisa menang dari orang ini tapi dengan tidak mendorong tuh gimana caranya. Jadi cara mereka kak, karena udah beberapa kali pas waktu tanding itu didorong robot kawan jatuh, cara mereka menghindar. Jadi pas mereka menghindar itu robot kawan kadang-kadang kan
0: jatuh,
3: lepas
0: ya?
3: Kendali,
0: ya, bener.
3: Jatuh. Jadi poinnya ke mereka. Jadi setelah mereka dapat strategi itu, lomba-lomba selanjutnya kan ada per timnya ada 9 kali main tuh kak. Selanjutnya kayak gitu orang tuh mainnya kak. Jadi karena dorong-dorongan susah, Jadi mereka menghindar. Jadi robot lawannya jatuh.
0: Jadi robot lawannya jatuh. Sebenarnya ada ini ya, pesan tersembunyi ya. Sebenarnya ada pesan tersirat sebenarnya untuk kehidupan kita juga ya. Tanpa kita menjatuhkan orang lain, kita punya strategi lain gitu ya, untuk bisa menang.
3: Setiap masalah ada jalan keluarnya.
0: Benar.
3: Cari jalan keluar lain. Gitu juga dengan yang soccer tadi kak.
0: Mm-hmm.
3: Yang soccer tadi kan lapangannya kayak lapangan sepak bola tuh kak.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada gawangnya.
0: Mm-hmm.
3: Di luar gawangnya tuh agak sedikit tinggi. Mm-hmm. Jadi kalau memang misalnya robotnya udah jatuh, agak susah naik ke lapangan lagi gitu. Jadi ada beberapa kali mereka pas waktu robotnya jatuh kan susah masuk kak.
0: Mm-hmm.
3: Tapi mereka cari cara gimana caranya mereka berdiri di gawangnya.
0: Mm-hmm.
3: Biar bolanya gak masuk ke gawang mereka sampai waktunya habis. Jadi kalau waktunya habis poinnya gak masuk ke mereka tapi jadinya seri.
0: Jadinya seri.
3: Kan tadi mereka udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Mm-hmm. Udah di luar apa namanya gawangnya tadi.
0: Mm-hmm.
3: Udah gak bisa masuk ke ini. Mm-hmm. Tapi mereka masih berusaha di lapangan apa di gawang itu biar bola gak masuk ke tempat mereka tadi.
0: Oke, gitu ya. Kalau untuk Sarah nih ya, kira-kira apa nih pesan yang mau disampaikan buat teman perdua yang mungkin seumuran sama Sarah atau lebih dewasa lagi dari Sarah ya, mungkin kayak untuk abang-abangan yang MA ataupun untuk adik-adikan ya. Sarah sekarang kelas berapa?
2: Kelas 3 SMP.
0: Kelas 3. Itu mungkin untuk yang adik kelas boleh mungkin disampaikan pesannya untuk apa namanya teman-teman di luar sana, untuk bisa enggak sih sebenarnya kita mencoba hal baru sebagai santri, kita bisa apa aja gitu. Boleh disampaikan sebelah sini.
2: Di Sarah, ini kan pertama untuk Sarah. Sarah yakin juga pasti banyak yang mau coba.
0: Mm-mm.
2: Tapi takut kan.
0: Mm-mm.
2: Di Sarah jalanin aja. Ikut mm-hmm. aja kayak gitu. Karena gak ada batasan kalau mau keluarin bakat apapun kayak gitu.
0: Bener banget ya. Kalau Reza, ini kira-kira ada nih yang pesan yang mau disampaikan ya buat teman-teman mungkin yang seumuran Reza, apalagi buat yang cowok-cowok ya, biar gak apa namanya hobinya cuman main bola aja ya. Ternyata robotik juga bisa jadi hobi yang lumayan apa ya, membuat kita berkembang gitu ya. Nah, apa sih yang bisa disampaikan ya ataupun Reza sampaikan ke teman-teman yang mungkin masih merasa minder ikutan kayak robotik, aduh ribet banget gitu ya. Apa sih boleh sampaikan pesannya ke teman-teman di sebelah sini ya, silakan.
1: Jadi dari Reza, untuk teman-teman jangan pantang menyerah untuk mengikuti semua lomba dengan bakatnya sendiri-sendiri.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih buat Ustazah ya, Sarah dengan Reza. Nah, teman-teman berdua gak kerasa kita udah mau sampai di penghujung program hari ini. Dari pembicaraan hari ini itu udah kita tahu ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya santri juga bisa gitu ya, juga bisa berikut ke bidang-bidang sains ataupun teknologi dan pastinya bisa meluangkan waktu gitu ya. Apalagi buat kita yang bukan santri gitu, teman-teman berdua yang pastinya punya waktu lebih banyak, punya peluang lebih besar juga. Dan untuk semua santri-santri luar sana juga jangan minder, kita gak cuman bisa mendalami ilmu agama, tapi kita juga bisa mendalami teknologi pastinya ya, apalagi sekarang di era digital yang membuat kita juga harus dinamis mengikuti perkembangan zaman ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 di luar sana, semoga obrolan tadi kita dengan Ustazah dan adik-adik yang sangat menginspirasi ini bisa menginspirasi teman Pro 2 untuk lebih semangat mengejar cita-cita dan juga mengejar target-target yang udah teman Pro 2 setting. Dan semoga 8 penghargaan ini bukan cuman penghargaan, tapi bukti kerja keras ya, disiplin dan semangat adik-adik kita ya. Dan semoga nanti ada target-target berikutnya ya pastinya ya, untuk ikut ajang-ajang nasional lainnya. Dan kita doakan semoga teman-teman kita ini selalu semangat ya, walaupun udah kelas 3 Sarah ya. Nanti kalau mau masuk MA semoga bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan robotiknya, mungkin sampai di universitas ya.
2: Amin.
0: Dan terima kasih, sekarang kita mau tutup program Sore Cerianya. Makasih Ustazah untuk waktunya. Makasih Sarah, makasih Reza. Semoga nanti kapan-kapan kalau misalnya ada kegiatan lagi kita bisa undang lagi ya. Mungkin dengan cerita yang berbeda kita akan bertemu. Akhirnya teman Pro 2, Tia sudahin ya untuk program Sore Ceria hari ini. Dan Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Pro 2 FM.

0: Young Shouty.
1: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, tadi kita sudah sama-sama dengerin teman Pro 2 ya, obrolan kita bersama dengan tim robotik dari Ruhul Qurani. Semoga obrolan-obrolan tadi bisa menginspirasi teman Pro 2 untuk bisa mengejar impian teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, gak kerasa sekarang udah jam 5 lewat 9 menit ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin baru pulang dari kantor ya, ataupun baru pulang dari apa ya, berkegiatan di sekolah mungkin ya, semoga dalam perjalanan pulang dilancarkan oleh Allah, dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang masih bekerja di luar sana, semoga tetap semangat ya teman Pro 2, tetap semangat untuk menjalani hari ini karena weekend masih lama ya. Jadi kita tetap harus semangat untuk menjalani hari, karena apa yang kita kerjakan hari ini akan menjadi bekal kita di masa depan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, saya tetap akan menghadirkan lagu-lagu buatnya teman Pro 2 yang pastinya seru ya buat nemenin sorenya teman Pro 2. Dan juga nanti saya akan bagi-bagi informasi lagi buat teman Pro 2. Dan tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: Stories dan Learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Produa dari Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Produa. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Produa yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kabupaten Nagan Raya menggelar lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan yang diikuti sebanyak 50 siswa SMP dan SMA sederajat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Komplek Perkantoran Sukamakmu pada hari Selasa 28 Juli 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya Dr. Rande Said Amri pada hari Rabu 29 Juli 2026 mengatakan lomba tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menghadirkan dua orang narasumber yaitu Profesor Dr. Jamaluddin SHM HUM, Akademisi Universitas Maluku Saleh Loksemawe, serta Sri Rezeki Esos yaitu adalah pustakawan ahli muda Universitas Maluku Saleh. Nah, kegiatan penulisan resensi buku tidak hanya sebatas merangkum isi bacaan, tetapi juga menjadi ruang bagi pembaca untuk berdialog dengan penulis melalui gagasan dan pemikiran yang dituangkan dalam tulisan. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, serta meningkatkan keterampilan menulis yang baik. Selain itu, hasil resensi yang dibuat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih gemar membaca. Nah, kegiatan lomba resensi buku merupakan bagian dari komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya dalam menumbuhkan budaya literasi sejak dini, sekaligus mendorong pemanfaatan koleksi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berkualitas. Melalui kegiatan tersebut, DPK Nagan Raya berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki minat baca tinggi, gemar menulis, serta mampu menghasilkan karya-karya literasi yang bermanfaat bagi masyarakat, nih teman Produa. Oke, teman Produa, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Produa dari Melabo, teman terbaik kamu.

0: Is, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan, segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua. Bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Mesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nggak kerasa ya, sekarang jam udah menunjukkan pukul 18:06 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saat lagi sudah mau memasuki waktu maghrib ya, teman Pro 2. Nah, tapi sebelum itu Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Dayah Ruhul Qurani atau RQ Melabuh melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru bahasa. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Aula Utama Dayah itu menghadirkan akademisi dari Qasim University Arab Saudi sebagai pemateri. Pelatihan mengusung tema penguatan kompetensi guru bahasa Arab menuju pembelajaran yang aktif, komunikatif, dan bermakna. Dengan materi utama metode pembelajaran menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Pemateri Ustadz Aldisha SPD merupakan mahasiswa program magister jurusan kurikulum dan metodologi pendidikan di Qasim University Arab Saudi. Dalam pelatihan tersebut, ia membagikan metode pembelajaran bahasa Arab yang komunikatif dan berorientasi pada praktik yang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan ini diikuti guru bahasa Arab MTS dan MA serta pengasuh asrama. Pelaksanaan pelatihan dikoordinasikan oleh Laboratorium Bahasa Arab dan Laboratorium Bahasa Inggris Dayah Ruhul Qurani. Kepala MTS Ruhul Qurani Ustadz Haji Aris Munanda LCMA mengatakan pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Sementara itu, Kepala MA Ruhul Qurani Ustadz Haji Muammar LCMAG menilai kehadiran pemateri dari Qasim University menjadi kesempatan bagi para guru untuk memperkaya wawasan dan metode pembelajarannya. Menurutnya, peningkatan kompetensi guru merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas pembelajaran bahasa Arab di lingkungan Dayah Ruhul Qurani, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: kok kakak kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah sebelum maghrib ya teman Pro 2, buat teman Pro 2 mungkin yang baru selesai bekerja ataupun baru selesai menjalani aktivitas dan bersiap-siap untuk maghrib, semoga hatinya juga tenang untuk dan siap untuk menjalani ibadah sholat maghrib yang sesaat lagi akan dimulai itu ya teman Pro 2. Dan di sini Tian mau bagikan informasi terkait jadwal sholat maghrib untuk beberapa wilayah yang ada di sekitaran siaran RRI nah, Tama Pro 2. Yang pertama untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.51 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya juga akan dikumandangkan di pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. Mungkin kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Semelu dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang sudah mau bersiap-siap mulai apa membersih-bersih gitu ya teman Pro 2, atau sudah mulai bersantai sambil ngopi di depan rumah ya sambil nunggu waktunya maghrib, semoga apapun yang kamu rencanakan untuk beristirahat ya setelah melewati hari yang panjang, semoga semuanya lancar dan kamu tetap dalam mood yang baik nih teman Pro 2, yang pastinya tetap ditemanin oleh lagu-lagu yang telah Tia siapin buat teman-teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date. Dan jangan lupa Tia mau

Ngetin teman Pro 2, nanti seperti biasa di jam 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lo ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera.
0: Mm-hmm.
1: Nah waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah jadi mamah itu kayak, ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-wek-wek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-wek-wek. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh desain sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke,
1: okay. Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe
1: lagi. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke. Awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu. Jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud. Itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan. Dan itu juga udah ngomong, ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya, Anggi Setia Reningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Bro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.

0: pokoknya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tiarasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
1: Wow.
0: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
1: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
0: Cinta sepihak, tapi tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
1: tarik ulur.
0: Tarik ulur, keeping score gitu.
1: Waduh, ini banyak banget zaman
0: sekarang nih. Banyak pasti.
1: Yang kayak begini nih.
0: Nah.
1: Gak cewek, gak cowok.
0: Bener.
1: Gak tua, gak muda.
0: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
1: Oke. Okay.
0: Jadi agak sedikit bodoh sih.
1: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
0: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
1: Oke.
0: Okay. Aku kasih semua.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Iya kan?
1: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cara teman gue juga kayak gini.
0: Iya kan?
1: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
0: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay, nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
1: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
0: Iya, terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
1: Oke.
0: Okay. Dianya sama orang lain gitu. Okay. Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak ku lupain deh gitu.
1: Tapi masih
0: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
0: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
0: Jadi dia adalah ciptaan.
1: Pengalaman pribadi dia gak?
0: Bener.
1: Oke. Okay.
0: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya, namanya Kizi.
1: Kizi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
0: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
0: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Kamar tuh.
0: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Mm-hmm. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
0: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
0: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan. Okay. Tapi tunggu ya. Lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
1: Wow.
0: Kita sempat lost kontak kan.
1: Okay.
0: Ya dong, kayak dia masih di
1: Bandung ya.
0: Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Uh-huh. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo segala macam. lagu ini si lelah masih available nggak? Masih. Gue pakai ya gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
0: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
0: Iya kayak. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu.
1: Okay.
0: Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Mm-hmm. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah ini.
1: Tapi sempat lo tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?
0: Patah hati, Beb.
1: Oh, gitu.
0: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya betul.
0: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
1: Oke.
0: Okay. Masih cinta monyet.
1: Oh masih muda.
0: Masih
1: juga
0: muda. Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
1: Iya.
0: Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu? Aduh. Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
0: Udah putus.
1: Nah, sekarang dia udah bahagia.
0: Udah bahagia sekarang.
1: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu Lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
0: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Oke. Okay.
0: Saya kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, okay. Tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
1: Oke.
0: Okay. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya.
1: Oke.
0: Okay. Aku ke rumah dia, Vin. Aku pengen lagu ini enggak pengen balat. Aku bilang gitu. Aku enggak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan.
1: Okay.
0: Yang kita jogetin masih groovy tapi ya liriknya galau gitu.
1: Okay.
0: Terus akhirnya oke, okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Oke, okay. Jadi lo bebasin tuh.
0: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
0: Iya.
1: Langsung bungkus.
0: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ini mau dibuang enggak, terlalu aneh enggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan?
0: Ya.
1: Enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan,
0: kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan, kiri.
1: Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay, ya,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu. Tapi gitu. Lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke. Okay.
1: Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke, dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na-na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada. Lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar nggak makeup, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi.
0: Kuat
1: ini, ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
1: gak segan juga nih, ya segan, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus
0: oke,
1: kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
0: Jadi,
1: oh, halo.
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung
0: nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Saya Marisa dari mana? Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, mm-hmm, di album lagu-lagu aku di album Beda, mm-hmm, adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, mm-hmm, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih,
0: iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Mm-hmm. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh, hmm, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak, hmm, oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong
0: kan?
1: Ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, datang nomor 2. Tadi baru saja kita dengarkan program Music Live Chat yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam ya, teman Pro 2. Itu waktunya kita berpisah dan tiap menundukkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Dan tiap mohon maaf apabila tadi selama siaran dari jam 2 siang tadi ada perkataan ataupun ucapan yang mungkin kurang berkenan buat teman Pro 2, tiap mohon maaf. Dan jangan kemana-mana, nanti teman Pro 2 akan ditemenin oleh Bang Dava sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tiap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman Pradio dimanapun berada, selamat malam. Dapat ucapkan dari studio dan terima kasih sudah bersama Pradio ada di Molabo. Pukul 20 lewat 7 menit informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan isya untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,3 FM Prodio Molabo, teman terbaik kamu, teman Prodio dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran kami untuk di malam ini bersama Dava yang bertugas hingga berakhir pukul 24 nanti, teman Prodio. Ya, spesial untuk di hari Rabu ya, tanggal 29 Juli 2026 ya, bertepatan dengan akhir bulan ya teman Prodio. Tapi bulan Juli sampai dengan tanggal 31 nih teman Prodio, berarti kita ada 2 hari lagi, tanggal 30 dan tanggal 31 ya untuk di bulan ini. Masih tetap kuat ya teman Prodio, masih tetap semangat gitu ya. Ada yang mau skip gak sih 2 hari lagi langsung tanggal 1? Enggak ya, tapi lebih ke menikmati hari-harinya nih teman Prodio ya kan, walaupun akhir bulan terasa kayak lama banget gitu ya teman Prodio ya. Ada yang buru-buru mau tanggal 1 gak nih teman Prodio, by the way? Ya enggak ya, maksudnya masih tetap strong ya, masih tetap pingin menikmati hari-harinya nih teman Prodio ya di akhir bulan Juli ya, dan nanti kita akan menyambut awal bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus tentunya teman Prodio. Banyak agenda kegiatan di bulan Agustus seperti perlombaan mungkin ya teman Prodio ya, atau juga ada pawai ya, pastinya bakal seru gitu di bulan Agustus nantinya teman Prodio ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Prodio, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun ya di proses Prodio untuk menemani malam kamu. Dan teman Prodio tadi di sesi obeng, obrolan jreng ya, kamu punya kesempatan untuk bisa join dengan cara komen ya status yang sudah Dava share di WhatsApp Prodio terkait dengan kopi ya teman Prodio ya, All Shop Coffee ya teman Prodio. By the way, kamu suka nongkrong ngopi atau kamu suka stay at home ya, di rumah aja gitu ya, what the reason ya, pasti setiap orang itu punya alasannya, apalagi Gen Z ya kan, Gen Zillennial ini, mereka punya alasan gitu yang suka nongkrong. Why ya, why your stay hang out ya every night ya, atau kenapa kamu milih stay at home ya setiap malam gitu, malas banget gitu kalau misalkan mau hang out gitu ya. Maksudnya punya alasan masing-masing ya. So kamu bisa bisa tulis alasan kamu masing-masing ya teman Prodio atau di malam ini dengan cara WhatsApp aja nih, nanti Dava bakal bacain WhatsAppnya kamu ya, bisa request lagu juga dan juga bisa kirim salam. Oke, baik teman Prodio, berikut Dava coba update informasi perakiran cuaca berawan dominasi barat dan selatan Aceh ya teman Prodio. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026 didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal ya, sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hari. Perakiran cuaca tersebut berlaku untuk wilayah Calang, Molabo, Sukamakmu, Kuala Pesisir, Blangpidi, Tapaktuan, Singkil, Subulussalam, dan Sinabang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 98%. Perkiraan BMKG Yoga Almaruf ya dalam keterangan tertulis mengatakan angin pada ketinggian permukaan sampai 3000 feet umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Yang menambahkan tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,0 meter. Ya, Calang diperkirakan mengalami cuaca berawan pada pagi hingga siang hari. Kondisi cuaca berubah menjadi berawan tebal pada malam hari dan masih bertahan hingga dini hari. Molabo diperkirakan memiliki pola cuaca yang hampir serupa dengan Calang. Cuaca berawan berlangsung pada pagi dan siang hari sebelum berubah menjadi berawan tebal pada malam hingga dini hari. Sukamakmu, Kuala Pesisir, dan Blangpidi diperkirakan didominasi cuaca berawan sejak pagi hingga siang hari. Ketiga wilayah diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada malam hari sebelum kembali berawan saat dini hari. Tapaktuan diperkirakan berawan pada pagi hingga siang hari, memasuki malam dan dini hari kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan tebal. Singkil diperkirakan mengalami cuaca berawan sepanjang pagi, siang, dan malam
malam hari, kondisi berawan diperkirakan masih bertahan hingga dini hari. Sulbu salam diperkirakan berawan pada pagi hingga malam hari, memasuki dini hari cuaca diperkirakan menjadi berawan tebal. Sinabang diperkirakan mengalami cuaca berawan pada pagi dan siang hari, cuaca berubah menjadi berawan tebal pada malam hingga dini hari. BMKG juga memperkirakan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,0 meter sehingga masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca. Baik teman Pro2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam semuanya dan tetap terus bersama Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Lucas Graham Heavy For You, teman Pro2 featuring dengan Han India, kali ini kita dengarkan bersama lagu Kalab G dengan Gerilya Cinta dan disusul lagu-lagu lainnya teman Pro2 siap menemani malam kamu. Tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.

90,3 GFM, salah satu lagu Roni Parulian ya, War Akhir Zaman ya teman produa, nanti akan dapat hadirkan untuk kamu pukul 20.48 menit. Untuk informasi waktu di studio nanti pukul 21.00 ya. Selamat malam, terima kasih teman produa yang udah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo. Untuk di malam ini terpantau cuaca masih cerah nih untuk kawasan Pasir Jambu dan sekitarnya. Untuk kota ya, Dava gak tahu nih seperti apa nih cuacanya. Semoga cuacanya masih tetap cerah untuk di malam ini, terutama untuk anak-anak muda zilenial ya, teman pro 2 yang sedang hangout atau menikmati suasana malam di beberapa kafe ya di Kota Malabo. Kalau malam pasti ramai banget gitu untuk yang menikmati secangkir kopi hangat atau juga minuman segar lainnya ya, kayak jus ya, kelapa muda juga teman pro 2, karena mungkin habis olahraga mini soccer atau juga olahraga badminton dan olahraga lainnya ya teman pro 2 ya, ada gym ya atau senam zumba ya. Kalau malam itu rame teman pro, ada yang kolam renang gak sih, berenang kalau misalkan malam-malam ya pasti terasa dingin banget gitu ya kan. Nah teman pro 2 kali ini dapat coba hadirkan satu informasi terkait dengan penghargaan ya, Putra Abdia M. Ihsan Yazid Wahyudi ya raih penghargaan robotik nasional teman pro 2. Tim robotik daya Ruhul Qurani ya kembali mengukir prestasi pada ajang TGD Robotik Expo dan Exhibition yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Dharma Medan. Ya, salah satu santri yang berhasil meraih penghargaan adalah M. Ihsan Yazid Wahyudi yang membawa pulang penghargaan bergengsi yakni Best Innovation and Best Performance Award ya. Santri berusia 17 tahun yang duduk di kelas 12C itu ya berasal dari Kecamatan Susu, Kabupaten Aceh Barat Daya. Putra pasangan Mulyadi Sulaiman dan Sri Wahyuni tersebut merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Ihsan mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraihnya bersama tim robotik Daya Ruhul Qurani. Menurutnya kompetisi robotik menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan di bidang teknologi sekaligus mewujudkan hobi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Prestasi tersebut diraih saat tim robotik Daya Ruhul Qurani mengikuti TGD Robotik Expo and Exhibition pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional. Tim robotik Daya Ruhul Qurani mampu bersaing dengan peserta dari 42 sekolah di Indonesia dan berhasil membawa pulang total 8 penghargaan. Sementara itu Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri LPP Daya Ruhul Qurani Heri Mas Rizal SHMH memberikan apresiasi kepada seluruh santri dan pembina yang telah mengharumkan nama Daya melalui prestasi di tingkat nasional. Menurut Heri, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh anggota tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Prestasi ini membuktikan bahwa kerja keras dan kesungguhan akan menghasilkan capaian yang membanggakan. Semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas dan melahirkan prestasi-prestasi lainnya, kata Heri ya. Teman produ juga berharap capaian tim robotik Daya Ruhul Qurani menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh untuk terus mengembangkan inovasi di bidang sains dan teknologi serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Teman Pro 2. Info ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan dapat di sesi Pro 2 musik dan juga informasi. Sesaat lagi kita ikuti Pro 2 obrolan jreng. Silakan teman Pro 2 mau bergabung bersama Dava langsung saja bisa telepon atau juga WhatsApp ya ke nomor yang sudah Dava sebutin tadi ya, 08 11 08 77 90 03. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat malam Dava ucapkan untuk semuanya di kesempatan malam hari ini dimana pun berada. Semoga semua tetap keadaan baik ya, tetap semangat terus untuk kamu yang tetap dalam aktivitasnya untuk di kesempatan malam ini. Semoga dimudahkan dan juga dilancarkan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk pengguna jalan raya dapat aturkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya, patuhi rambu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Thank you.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: it gonna be?
1: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Suka banget sama lagu Darwin ya teman Pro 2. Kemarin itu kan lagunya Dessert kan, lagu Darwin nih Don Donta ya. Oke teman Pro 2, nanti kita dengar lagunya. Tapi kita coba buka dulu nih line telepon untuk teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 obrolan obeng obrolan jreng atau di sepetan malam ini. Dapat tunggu di 08 11 68 77 903. Selamat malam semuanya dan terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Molabo. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Ida?
1: Kabar baik.
0: Iya, kabar baik juga nih Kak Ida. Kemarin ketemu Cup Mel tadi ya. Tadi atau kemarin ya? Ada dibilang kan? Katanya ini Kak Ida nih ngefans banget gitu sama Bang Dava, sama Nanda, semua gitu. Ada di videoin juga ya?
1: Iya,
0: ada video. Iya.
1: Tengok sama Kak Ida.
0: Iya, kasih tengok sama Kak Ida kan. Makanya ya. Bang Dava beli sayur tempat Cuk Mel kemarin itu gak masak karena istri kurang sehat ya. Kak Ida ya lagi demam gitu kan, karena cuaca kan panas nih. Jadi beli sayur aja gitu. Karena nanti karena nanti kalau Dava yang masak kan jadi ribet kan. Lekas sembuh. Amin, amin, amin. Oke Kak Ida, itu aja dulu malam ini. Makasih banget ya udah stay tune ya. Request lagu gak nih? Ikutan. Belum, nanti dia makan lontongnya ya.
1: Ya, ayo makan lontong.
0: Iya, pasti enak banget tuh lontongnya ya. Nanti dia ke Bang Dava ya, pas awal bulan dia nanti ya makan lontongnya ya. Ini kan makin akhir bulan kan, belum gajian ya, gak ya kan? Iya, nanti awal malam ini dia malam minggu ya makan lontong di situ ya di Madani ya. Marame banget. Oke, makasih untuk Kak Ida. Selamat malam ya. Selamat menikmati suasana malamnya sambil sambil stay tune bersama Pro 2 dari Molabo. Salam kembali untuk Cup Mel ya. Yo, assalamualaikum. Oke, makasih untuk Kak Ida. Untuk yang lainnya silakan yang mau bergabung di 08 11 08 77 903. Selamat malam Sarifah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, apa kabar malam hari ini? Sehat?
2: Sehat Bang Dava.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Ada hujan gak sih di situ cuacanya nih Sarifah?
2: Enggak ada.
0: Enggak ya, cerah panas ya. Panas ya cuacanya ya. Ya pinginnya sih hujan gitu kan, biar adem gitu, enak tidur kalau malam. Kalau panas mah gerah gitu ya.
2: Bang. Topiknya apa, Bang?
0: Topiknya malam ini yaitu ngafe ya, ngafe di all shop gitu, minum kopi ala Gen Z. Sarifah enggak suka minum kopi kan?
2: Oh, kalau Sarifa sukanya tuh minum kopi susu, Bang Dava.
0: Sukanya minum kopi susu ya?
2: Kalau ada juga sekali-sekali, Bang Sarifa. Dulu almarhum pernah kasih untuk Sarifa nih mau minum kopi. Boleh. Dicoba kopi enak-enak.
0: Iya, dulu
2: enak
0: ya.
2: Kali Bang Dava. Ada minum sekali-sekali itu. Udah siap minum itu udah sakit lambung langsung.
0: Jadi kalau gak bisa ya gak usah minum gitu ya. Kalau nanti kena ke lambung ya kan. Ini untuk yang kuat-kuat lambungnya aja gitu ya Sarifah ya. Minum kopi. Malam ini mau request lagu apa nih Sarifah?
2: Request lagu apa ya yang terbaru? Enak gak Bang yang terbaru? Enak. Ada keluar gak dari kertas?
0: Dari kertas ya lagunya ya? Judulnya apa itu dari? Memang kertas judulnya?
2: Ya udah deh, pesawat kertas aja lah Bang. Pada pusing-pusing kan tujuh keliling.
0: Perahu kertas atau pesawat kertas ya?
2: Perahu kertas boleh juga kalau gak ada pesawat kertas. Nanti kita koyak-koyakin.
0: Aduh, yang ada ini lagu ini Perahu Cinta Aldi Brian.
2: Bolehlah, boleh.
0: Perahu
2: cinta. Sekali-sekali mau dengar.
0: Oke, itu aja ya, Sarifa ya.
2: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Bang Dafa.
0: Iya.
2: Bang Dafa, jangan kasih tahu ya.
0: Apa itu?
2: Nomor Sarifa yang ini ya.
0: Oke, siap-siap ya.
2: Oke, aman Bang Dafa. Salam-salamnya buat semuanya aja ya, tanpa kecuali. Salam spesial buat Kak Icit aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sarifa. Ada Lara Purnama Sari. Assalamualaikum. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak, mau request lagu boleh Kak? Kak, terima kasih. Ya, makasih juga ya buat Lara Purnama Sari ya. Boleh dong ya. Kan ada dibilang kalau Obeng itu bisa request lagu nih, teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 udah ada yang request lagu, ada yang mau apa ya, mau bahas tema juga gitu ya. Ini siapa sih yang nge-lag ya statusnya? Oke, ada Bang Slamet ya kan, ada Imam, ada Bang Tri, ada adik gue ya. Fenomena cafe shop di kalangan Gen Z ya. Gen Z ini teman Pro 2 gimana sih fenomenanya? Ya kalau menurut Dava sih, anak-anak milenial tuh memang suka nongkrong gitu kan di warung kopi. Nongkrongnya tuh ada dua ya. Kalau enggak ngerjain tugas ya ngegame gitu ya kan. Jadi kamu lebih ke yang mana nih teman Pro 2, yang ngebuat tugas atau hanya sekedar nongkrong bareng teman, atau yang nge-game gitu ya? Kalau misalkan menurut kamu mungkin nongkrong di coffee shop itu baiknya apa nih buat tugas gitu ya kan? Mungkin all shop ya, ownernya gitu, owner coffee shop juga, aduh. Mungkin kalau ada apa yang punya coffee shopnya juga kadang-kadang sih rada-rada tensi ya. Kadang-kadang kan banyak customer yang stay-nya itu long trip gitu kan. Misalnya kopi ya, tapi duduknya lama banget gitu ya. Teman produk ini boleh dong kita curhat dikit ya. Ya mungkin dapat juga salah satu nih konsumen yang duduknya agak lumayan lama ya. Tapi Bang Dava duduknya itu gak cuma satu warung ya teman Pro 2 ya, ada beberapa warung sih gitu ya kan. Kadang-kadang kalau misalkan duduk warung yang sama itu kayak mukanya udah kayak ditanda-tanda gitu kan, udah keseringan gitu. Jadi kalau misalkan pagi warung ini, nanti siang beda lagi warungnya. Kalau malam itu kalau ngopi juga pasti cari warung yang lain lagi gitu teman Pro 2, biar mungkin kita gak terlalu sering tampil gitu di warung itu gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi duduknya juga gak boleh lama-lama banget ya teman produk, mungkin 1 atau sampai 2 jam gitu kan. Jangan sampai dari pagi sampai sore, sampai siang sampai sore gitu, malam lagi gitu ya teman produk ya. Udah overtime gitu ya, pastinya ini udah gak sehat gitu ya. Pasti bisa manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang lain di rumah, mungkin istirahat, olahraga, atau spending time with your family ya teman Pro 2. Ngabisin waktu bareng keluarga juga super important sih, penting sih menurut Dava nih teman Pro 2, harus bisa nyisikan waktunya for your untuk waktu untuk diri sendiri juga gitu kan, waktu istirahat ya. Mungkin kamu punya, you have a sister atau your brother ya teman Pro 2, yang mungkin kesehariannya itu memang sering banget hang out ya ke all shop ya, kopi all shop, untuk ngopi bareng teman-temannya gitu teman Pro 2. Mungkin kamu what you wanna say ya, apa yang ingin kamu katakan untuk your brother ya, your sister or your father mungkin ya, atau your mother ya, ibu kamu gitu teman Pro 2. Sok bully banget sih. Ya teman Pro 2, apa nih yang kamu mau katakan gitu ya. Mungkin kalau Dava sih memang apa ya, sesuatu yang bukan negatif sih ya, tetap positif, karena di coffee shop ini kan betul-betul memanjakan customer gitu kan, konsumen gitu kan. Konsumen ngopi kan bayar gitu, enggak gratis ya kan. Jadi di sana itu memang ruang diskusi sih kalau menurut Dava nih teman Pro 2, dan apa ya, ruang fokus gitu kan, di fokus dan fokus enggak cuma nongkrong minum kopi, tapi juga kita bisa membuka mungkin cakrawala pengetahuan gitu ya, teman produk ya, dan juga talk, deep talk gitu kan, ngobrol dalam gitu sama teman gitu atau sama dosen gitu kan. Kadang-kadang dosen juga kalau misalkan bimbingan mau skripsi juga kadang-kadang meet-nya itu, ketemuan meetingnya itu di warung kopi gitu teman produa ya, mungkin untuk menghindari ngantuk gitu ya, atau juga jarak dari kota ke kampus yang lumayan jauh gitu kan. Jadi ini dapat efisiensi ya teman produa ya, minyak motornya lebih hemat gitu kan, waktunya lebih efisien gitu. Kalau ke kampus kan butuh waktu yang lebih lama gitu kalau misalnya kampusnya jauh dari kota gitu ya teman produa ya. So kalau menurut Dava ya itu tadi ya, so very interest ya, selain menarik juga fleksibel gitu teman produa. Dan itu tadi ya, kita bisa sambil minum kopi gitu untuk meningkatkan fokus ya dan juga semangat gitu dalam belajar ya teman produa. Dava jujur li aja kalau misalkan di rumah itu Dava gak bisa fokus ya dalam bekerja ya teman produa ya. Jadi kalau misalkan di warung sambil ngopi ini Dava bisa fokus ya, bisa di fokus gitu ya. Oke, Dava lanjut, ada siapa? Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi udah mau request lagu dari Avril Lavigne, When You Are Gone ya. Dava nggak tahu nih judul ini ada atau enggak nih, Avril Lavigne ya, ada nggak sih lagunya When We Are Gone? Oke, ini ada dua judul nih yang tersedia nih ya dari Avril Lavigne, itu Learn to Love Again, Learn to Love Again, Dumb Blonde, Dumb Blonde ya, dari Avril Lavigne featuring dengan Nicki Minaj. Tadi Learn to Love Again, Avril Lavigne, Alan Walker ya. Mungkin bisa pilih salah satu nih lagu dari Avril Lavigne. Untuk siapa tadi, Lara ya, atau siapa sih ya, untuk Lara Purnamasari ya, bisa Learn to Love Again ya tadi. Ada yang rundeng juga, kadang sekali kadang dua kali, tapi nggak suka black coffee, sukanya jenis vanilla latte, cappuccino, better scotch ya, better scotch latte dan mochaccino ya. Kalau request lagu espresso by Sabrina Carpenter. Oke, okay, ini kopi espresso juga ada sih sebenarnya ya kan, makanya request lagu espresso ya. Oke, okay, ini benar banget ya, tapi nggak apa-apa sih, penyesuaian aja gitu kan, karena you are woman ya, not like me, boy ya kan. Biasa kalau anak laki kan memang suka kopi hitam gitu kan, kalau misalkan cewek itu apa ya, beda lagi gitu seleranya gitu ya. Sama seperti Yon Runding tadi katanya dia gak suka black coffee ya, gak suka, I don't like black coffee ya, dia lebih suka kayak apa nih, vanilla ya, vanilla tea ya, ada cappuccino dingin itu enak banget loh ya, pakai cincau gitu ya kan, cincau mochaccino gitu ya tadi ya. Oke, gak apa-apa ya, tapi kamu ngopinya tadi katanya sekali atau kadang dua kali ya, berarti kamu suka ngopi banget. Kamu suka all shop yang gimana nih, yang konsepnya kayak, mungkin kalau kamu suka kayak apa ya, cafe shop ya, cafe, karena di sana itu kan kayak warung kan, kalau warung kopi kan biasanya full men ya, laki-laki semua gitu. Kalau kafe itu kan biasanya family ya, keluarga gitu di sana nongkrong gitu kan. Jadi mungkin ya di situ ya ngopinya ya. Nah, karena kalau kadang-kadang ada yang memang warung gitu yang di situ itu full cowok semua gitu ya, teman produa ya. Jadi enggak ada yang cewek-ceweknya gitu kan. Jadi kalau kafe gitu sekarang udah banyak ya teman produa, jadi bisa nongkrong gitu bareng keluarga ya. Tapi harus bisa ini juga tadi, apa ingat-ingat waktu, jangan sampai overtime gitu ya teman berdua ya, nongkrong di kafe sampai lupa-lupa waktu gitu. Biasanya kalau anak-anak muda milenial ini kalau misalkan masuknya jam 9 malam itu keluarnya jam 12 malam ya, sampai tidur sampai ngantuk gitu kan. Ada yang pulangnya dini hari lagi gitu ya, jam 2, jam 3 atau jam 4 yang tidur di warung juga kan. Kali teman produa enggak jaga kesehatan ini enggak bagus ya teman produa, nanti takutnya bisa sakit atau juga demam, apalagi kondisi cuaca lagi panas banget nih teman produa untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Baik teman terbaik kamu, kita dengar lagu Dawin dulu dengan Donta ya teman produa. Ada lagu Perahu Cinta untuk Sarifa, tadi ada lagu Avril Lavigne ya, dapat puterin lagu Learn to Love Again karena judul yang di requestnya belum tersedia di playlist kita, dan lagu Espresso ya dari Sabrina Carpenter siap menemani malam kamu untuk kesempatan malam ini. Tetap bersama Dava, stasiun terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94.3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Itu tadi lagu miliknya Sabrina Carpenter dengan Espresso ya. Lagu ini tadi untuk siapa nih? Yon Runding atau untuk Lara Purnamasari ya? Pokoknya untuk pendengar setia Pro 2 dari Malabo deh ya, Lara Purnamasari. Ya makasih ya Kak U sudah diputerin lagunya sama-sama ya. Yon Runding juga semuanya teman Pro 2. Terima kasih udah pocakan dari studio. Sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 dari Malabo di 90.3 FM. Teman terbaik kamu. Dan saat ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu. Dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Nah, teman Pro 2, kita masih di obrolan jreng atau obeng yang baru pukul 21.41 menit yang melintasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti teman Pro 2 dapat mengikuti program Pro 2 iya, Pro 2 cerita penutup hari ya. Ada Bu Mia, selamat malam. Assalamualaikum Bu Mia.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam hari ini, sehat?
1: Baik.
0: Baik ya. Tadi juga ada Ina. Ina nanti telepon balik ya Ina ya. Nah, Bu Mia. Ya. Kata malam ini bicara kopi nih, Bu Mia.
1: Bicara apa?
0: Kopi, minum kopi.
1: Kopi. Mm-mm. Minum kopi maksudnya.
0: Iya, minum kopi.
1: Iya.
0: Bu Mia suka minum kopi.
1: Suka. Kali dulu tapi
0: dulu, sekarang enggak lagi.
1: Sekarang minum juga, tapi kan sikit aja kayak teh.
0: Sikit aja kayak teh minumnya.
1: Asal udah ada.
0: Emang kalau teh minumnya sikit? Hah? Maksudnya gimana ya, tuh?
1: Iya, maksudnya kayak bening-bening ini teh.
0: Gitu. Kan oh gitu. Biasanya ya. Bu Mia minumnya di rumah.
1: Ya, di rumah.
0: Enggak
1: karena
0: ke
1: sekarang udah di rumah kan, minum di rumah.
0: Kalau dulu pernah minum di warung kopi enggak gitu?
1: Oh, di warung kopi ada sekali-kali.
0: Oh gitu ya, tapi itu dulu kan?
1: Ya.
0: Sekarang udah jarang minum di warung kopi ya?
1: Enggak ada lagi pasangan, apa kita ke warung kopi.
0: Ya, mungkin ajak cucu atau juga sama teman gitu.
1: Oh, cucu enggak mau dia.
0: Oh, enggak mau ngopi.
1: Cucunya enggak mau kopi dia.
0: Maunya
1: dia
0: apa?
1: Teh hijau.
0: Teh hijau ya?
1: Ya.
0: Oke. Jadi kalau Bu Mia maunya kopi, kalau cucunya mau teh hijau ya kan?
1: Teh hijau itu apa khasiatnya?
0: Khasiatnya itu sangat bagus ya untuk bagus. Untuk tubuh ya, untuk meningkatkan fokus Bu Mia, dan bagus untuk apa ya, pokoknya banyak banget sih khasiatnya.
1: Kalau kayak ibu boleh minum?
0: Boleh dong ya Kang. Mungkin ibu lagi mengalami kayak kurang apa gitu ya kan, misalkan
1: kurang HB
0: atau kurang apa gitu, mungkin bisa minum teh hijau gitu.
1: Tapi nggak pakai gula kan?
0: Nggak usah pakai gula. Mungkin kalau
1: ya,
0: pakai gula,
1: ya.
0: Manfaat selain nggak pakai gula, mungkin gulanya nggak usah banyak gitu.
1: Kalau misalnya sudah siap makan kita minum itu boleh?
0: Boleh dong.
1: Lagi makan.
0: Kalau lagi makan mungkin nggak disaranin ya.
1: Oh.
0: Iya, karena kan takut nanti apa ya, kita makannya nggak kenyang gitu karena udah banyak minum air gitu kan, jadi nggak disaranin. Kalau bisa sih minumnya mungkin di waktu-waktu lain ya. Ini
1: pagi minumnya.
0: Ini ya pagi atau juga sore gitu. Hindari malam hari, takut nanti nggak bisa tidur. Karena teh hijau ini juga punya kafein, ya kan? Kafein itu kan bisa buat kita itu melek ya, nggak ngantuk gitu karena habis minum teh.
1: Belum pernah minum teh itu.
0: Belum pernah ya, tapi enak juga loh minum tehnya. Gulanya jangan terlalu
1: baik.
0: Enggak lah, sama kayak teh. Teh biasa kan, kalau teh biasa kan ini kan apa ya warnanya ya, orange ya, pekat gitu kan. Tapi kalau ini kan yang hijaunya gitu kan, berarti yang muda. Teh hijau ini kan yang mudanya gitu, sama ya kan.
1: Teh kita minum tuh satu saset apa setengah gitu?
0: Dia kan nggak saset ya, dia kan kayak bubuk juga kan sebenarnya ya. Tapi Bang Dapo nah,
1: itu cuibu kan ada saset dalam tuh baru ada anu tuh tehnya.
0: Kemasan berarti ya, teh kemasan ya, ya, gitu kemasan. Ya. Ya mungkin kalau kemasan sih nggak sehat ya Bu Mia ya,
1: oh,
0: karena
1: gitu.
0: Karena kan kalau yang nama, kalau yang ini kan yang teh bubuk ini, kalau yang kemasan itu kan takutnya kan ada pengawet ya kan. Karena sekarang kan banyak banget yang kemasan-kemasan gitu, minuman kemasan-kemasan itu kan ada expirednya ya kan. Tentunya ini kan bukan minuman alami ya, gitu. Nah takut kalau yang kemasan itu tadi ada pengawetnya, bisa jadi bahaya.
1: Jadi kita beli di mana tuh Bapak?
0: Di pasar dong, di pasar tempat jual teh. Biasanya kan kalau yang buka warung atau juga yang bisnis teh hijau itu mereka udah tahu kan belinya misalkan di kayak swalayan-swalayan gitu yang biasanya jual apa per paket tuh lebih murah gitu ya daripada beli satu-satu gitu, grosir lebih murah gitu.
1: Iya, ibu belum pernah coba lagi, mau coba
0: lah. Iya boleh, coba aja gitu kan. Tapi Bu Mia minumnya di rumah ya kan, nggak di warung ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi Bu Mia memang tiap hari minum kopi atau jarang-jarang?
1: Enggak, kadang-kadang gini, kalau misalnya sakit kepala kan, ambil terus kopi itu.
0: Oh gitu.
1: Sedikit aja tapi.
0: Buat sendiri kopi bubuk ya atau beli?
1: Iya. Kalau ibu kan gongseng sendiri.
0: Oh, gongseng sendiri. Berarti ada
1: beli anak kopi, gaduh gongseng.
0: Iya. Itu berapa nih kalau misalkan beli sendiri biji kopinya?
1: Biji kopinya kadang 12.000 satu plastik tuh.
0: Oh, gitu. Belinya tuh di mana?
1: Ibu biasanya di kampung dipesan.
0: Oh, gitu. Jadi yang udah dijemur ya.
1: Biji kopi kampung itu kan dia nggak besar-besar, nggak kecil-kecil, tapi bubuknya banyak.
0: Jadi gongseng sendiri nanti ditumbuk sendiri juga gitu ya, Bu Mia?
1: Iya, enggak, bawa ke pasar.
0: Bawa ke, digiling di pasar gitu aja di bubuk ya. Itu harum banget dong baunya ya. Baunya harum banget gitu kan.
1: Oh iya. Abis kalau itu, ibu gak ada tambah-tambah yang lain.
0: Gitu. Jadi lebih alami gitu ya.
1: Iya.
0: Lebih apa ya, lebih ya itu tadi, lebih murni gitu karena gak ada tambahan-tambahan yang lain.
1: Dua
0: gitu kan.
1: Dua plastik itu kan dapat susu bulan.
0: Dava dulu bukan kopi sih, ada ya kayak bubuk lain apa ya namanya ya, Bu Mia ya.
1: Apa?
0: Apa dia kayak kopi juga gitu ya? Tapi apa lu Dava lupa? Apa selain kopi apa yang di apa di giling gitu habis itu diminum? Apa ya? Kayak
1: apa tuh?
0: Kan Bang, jadinya kayak bubur gitu kan. Bang Dava lupa ya, apa sih namanya itu dulu? Ya kan, jadi bukan kayak makan kopi, tapi dia jadinya udah kayak bubur gitu. Tapi dia digiling juga.
1: Iya.
0: Ya waktu itu ya.
1: Warnanya apa?
0: Warnanya itu kan Bang Dava lupa nih. Lupa, nanti dia Bang Dava coba ingat dulu ya. Bukan sagu, ya, bukan ya. Sagu juga
1: makan
0: sih.
1: Kan tahu nanti kan?
0: Iya. Bukan sagu juga sih, bukan sagu juga.
1: Iya
0: kan, nanti dia Bang Dava ingat dulu ya.
1: Iya. Nanti lihat ya.
0: Apa sih itu namanya? Jadi dia manis banget. Apa sih namanya? Lupa ya.
1: Ada manis-manisnya.
0: Ada ciri khasnya juga gitu. Tapi dia bukan kopi.
1: Tapi kalau ibu kan waktu gongseng tuh udah masak. Udah masak dia memang udah. You know? Dibikin ini udah apa? Gula aren.
0: Iya. Lebih gula enak ya. Lebih alami ya. Ini yang mungkin lebih sehat juga kan. Oh, kalau gula pasir kan mungkin bisa lonjakan gula darah ya.
1: Ya gula kan. Kan?
0: Ya kan. Jadi mungkin gulanya lebih cocok gula aren tapi jangan banyak juga gitu ya.
1: Iya, masalahnya. Jadi waktu kita seduh, kita enggak usah pakai lagi ini gula pasir karena dia udah ada gula aren tadi.
0: Emang Bu Mia dari sejak kapan sih minum kopi?
1: Oh, dari mana ya? Dari Wela dulu waktu ini, waktu ngajar.
0: Waktu ngajar di Wela.
1: Di Wela.
0: Jadi dulu
1: semua orang kampung kan minum kopi.
0: Jadi Bu Mia sebelum ngajar minum kopi dulu gitu.
1: Iya. Pagi minum kopi. Nanti waktu udah tidak makan siang minum lagi kopi, tapi enggak ada banyak-banyak.
0: Iya, tapi kan
1: kental-kental.
0: Iya, tapi kan Bu Mia kan biasanya kan kalau di daerah kita kan kalau misalkan cewek minum kopi pasti apa gitu ya. Gimana nih Bu Mia?
1: Apa ya?
0: Misalkan, mana ada sih cewek minum kopi? Itu kan cowok minum kopi gitu kan? Ada nggak gitu? Atau teman-teman Bu Mia dulu waktu itu, lucu deh Bu Mia nih minum kopi ya sih, minum kopi aja gitu.
1: Nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya, guru-guru yang cewek, semuanya minum.
0: Jadi lebih semangat.
1: Ya, masih, apalagi kan?
0: Lebih semangat gitu minum kopinya Bu Mia karena ada teman juga minum kopi ya. Gitu ya. Oke, tapi kan kalau Dava sih ada beberapa teman-teman sih yang suka ngopi gitu kan. Yang lainnya mungkin mereka lebih suka minum teh daripada minum kopi.
1: Memang ada juga yang minum teh, tapi gak ada yang banyak.
0: Tapi Bu Mia lebih suka minum kopi gitu kan ya, daripada minum teh.
1: Kalau udah minum kopi itu kan udah terang mata
0: gitu. Gitu. Ya, jadi kalau malam Bu Mia minum kopi juga enggak? Sebelum tidur.
1: Kalau malam
0: enggak ya, siang aja ya minum kopinya ya.
1: Pagi dengan siang. Tapi kalau tidur malam biasa. Enggak ada pengaruh.
0: Ada ngaruh ya. Tapi Bu Mia kalau misalkan sekarang kan banyak banget nih kopi shop ya di Kota Melabu ya kan. Habis itu banyak anak-anak muda juga gitu yang nongkrong di warung kopi gitu. Nah, ini gimana nih kalau menurut Bu Mia nih?
1: Kalau menurut Ibu, sekarang banyak kali campuran kopinya.
0: Oh gitu, kopinya banyak campuran
1: ada
0: ya.
1: Macam-macam.
0: Ya kan?
1: Ibu kan?
0: Iya sih.
1: Kalau Ibu tanya pakai apa tuh kopi tuh? Pakai susu, pakai ini, pakai itu kan? Kalau Dava kan suka juga kan?
0: Iya, suka. Kadang suka SP ya. SP apa sih kepanjangan SP? SP kopi SP.
1: Ya, ada satu lagi
0: setengah ya, pancung ya.
1: Namanya.
0: SP itu setengah pancung sih sebenarnya.
1: Jadi kan pernah enggak minum kopi terbalik?
0: Pernah.
1: Kayak mana maksudnya?
0: Kopi terbalik itu kan itu sebenarnya kopi yang kopi dari biji kopi ya banyak bijinya itu ya, habis itu dipakai susu, habis itu di penyajiannya itu ditaruh di gelas yang dibalik gitu piringnya, dilungkupkan gitu ya Bu Mia ya. Itu kan alasannya itu kan untuk para nelayan atau para pemancing ikan Bu Mia. Mereka kan mau minum kopi kan di laut gitu kan. Jadi biar enggak cepat dingin, jadi dibalik gitu kopinya gitu. Jadi mereka tetap bisa menikmati kopi hangat gitu dengan cara dibalik gitu kopinya, dilungkupkan ke atas piring gitu. Nah, minumnya itu kan ditiup dulu Bu Mia, ditiup dulu di bawa sedotannya itu nanti keluar kopinya tuh baru disedot gitu kopinya.
1: Gitu. Jadi kan kopi yang ini tadi itu sisanya itu tadi bisa dipakai lagi.
0: Ampasnya nggak bisa dipakai lagi. Kalau dipakai lagi kan jadi ini dia, jadi nggak kental gitu kan, jadi encer dong kopinya. Makanya yang baru-baru gitu kan enak banget nih kalau udah minum kopi susu gitu kan, habis itu sambil mancing jadi kan nggak ngantuk gitu loh. Siap begadang gitu kan, yang mancing malam-malam gitu kan, jadi nggak ngantuk itu cari ikannya, semangat gitu mancingnya, kopinya pun nggak kopi dingin.
1: Kalau kopi udah pakai susu nggak pakai gula lagi kan?
0: Nggak pakai gula lagi. Kalau pakai susu aja. Kalaunya nanti kalau pakai gula manis banget gitu loh.
1: Ya. Ibu bilang sama cucu ibu, jangan pakai gula lagi malam-malam kan kalau dia minum kopinya.
0: Dia pun rasanya pun juga beda nih Bu Mia. Ya kalau susu kental, full susu itu lebih mantul gitu rasanya. Kalau pakai gula jadi enggak kurang ini kalau di lidah Dava ya. nggak ini, nggak gitu apa ya, nggak begitu kental mungkin nanti kopinya, jadi encer gitu karena yang buat
1: karena ada susu ya.
0: Kentalnya itu susunya itu harus banyak gitu ya kan, kayak ya, sama ya, kayak kita buat sirup susu kah gitu ya, atau buat esteller gitu pakai susu, kalau sisi susunya dikit kan jadi nggak kental gitu kan, jadi nggak enak gitu loh Bumi ya.
1: Tapi hilang entuknya nggak?
0: Hilang, kalau udah kena kopi ya pastinya hilang entuknya.
1: Oh, karena kental tadi sedikit ya.
0: Ya kan, apalagi kalau malam-malam mau jam tidur minum kopi jadi nggak bisa tidur, makanya dekat-dekat jam tidur itu jangan minum kopi ya kan, nanti takutnya begadang gitu Bumi ya. Ya, oke ya Bumi ya, selamat malam aja untuk malam hari ini. Mau dengerin lagu apa nih? Kalau bisa request lagu,
1: Ibu kan gabung aja ya.
0: Oke.
1: Apa, boleh apa mancanegara boleh, Indonesia boleh ya.
0: Oke.
1: Tapi kemarin Ibu ada dengar ini.
0: Apa itu Ibu? Apa
1: lagu Indonesia yang terbaru ya?
0: Apa itu judulnya?
1: Judulnya Hidup Tanpa Cinta.
0: Hidup
1: cabut cinta lagi.
0: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
1: Itu udah lain tuh.
0: Iya. Kok ada iya sih?
1: Nih, hidup tanpa cinta. Yang anunya kan apa? Yang ini ala, tapi judul siapa yang melagukan enggak tahu Ibu ya.
0: Iya, makanya nih kalau hidup tanpa cinta bagai taman.
1: Ciptaannya si Yano, si Iput.
0: Siapa si Iput?
1: Ciptaan si Iput.
0: Nggak tahu nih Bang Dava nih. Bang Dava tahunya
1: mungkin itu lagu terbaru ya.
0: Hidup tanpa cinta bagai taman.
1: Iya. Ibu ya dengar di ini juga, di Pro 2 juga sore kemarin.
0: Iya, gimana lagunya itu Bumi ya? Mau tahu nanti Bang Dava bisa.
1: Enggak bisa melakukan tuh.
0: Atau nih aja deh lagu Dengarlah Cinta aja dari Roni Parulian ya.
1: Apa aja boleh ya.
0: Ya, pokoknya ada cinta-cintanya lah ya.
1: Salamnya okay. Kan untuk ini. Boleh salam?
0: Boleh, kirim salam boleh, kirim salamnya. Duit yang jangan ya. Kirim salam boleh, kirim duit yang jangan.
1: Oh, kirim duit nanti kalau udah.
0: Oke.
1: Kalau ada rezeki nomplok.
0: Iya, yeah, rezeki nomplok ya. Oke.
1: Kirim aja durian tahun
0: depan. Kirim salamnya buat siapa aja nih, Bumi ya?
1: Untuknya Endang, untuk Eka di kabel, untuk Mama Reno di kabel, untuk Mak Tingo, Ina di Langu. Semoga sehat-sehat selalu. Mirna, Erna, Ida di Senebu.
0: Oke.
1: Ya, semua, pokoknya semua yang dengar Pro 2 ya.
0: Oke, Bu Mia.
1: Salam kompak dari Ibu Mia bilang ya.
0: Oke, Bu Mia. Makasih, Bu Mia.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mia. Bu Mia suka minum kopi, tapi Bu Mia gak suka minum teh ya, teman Pro 2. Ternyata teh juga punya khasiat sih ini, Bu Mia, ya kan? Bagus untuk apa ya? Untuk kesehatan gitu ya kan? Manfaatnya itu mungkin membakar lemak ya, menurunkan resiko diabetes, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak ya, dari minum teh hijau ya Bu Mia ya. Teh hijau kaya akan antioksidan, terutama katekin dalam polifenol yang bermanfaat untuk melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan tubuh. Nah teman Pro 2 ya, tiga manfaat utamanya adalah membakar lemak yang menurunkan risiko diabetes dan menjaga kesehatan jantung nih Bu Mia. Jadi Bu Mia bisa coba teh hijau juga nih ya kan, untuk minuman kesehariannya nih. Tapi kalau bisa minuman teh hijau hangat ya, jangan teh dingin gitu ya kan, ntar beku gitu ya hatinya atau jantungnya Bu Mia. Yang hangat mungkin lebih direkomended nih teman Pro 2 ya, terutama minumnya di pagi hari gitu ya, untuk menyambut hari-harinya itu lebih semangat lagi dalam memulai melakukan aktivitas ya kan. Nah kamu gak mau kan kalau misalkan paginya itu kayak hambar banget gitu, gak disambut dengan sesuatu yang hangat menghangatkan tubuh, yang bisa meningkatkan semangat mood kamu dalam bekerja ya gitu ya teman Pro 2. Jadi awal pagi itu bisa disambut dengan teh hangat dulu nih teman Pro 2 ya, biar segala aktivitas yang kita lakukan itu berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo pukul 22.00. Informasi waktu di studio, waktunya kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow, maksud apa Pro 2 cerita penutup hari ya, pukul 23 nanti baru kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur untuk edisi hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 ya. Kita simak bersama, ini dia teman Pro 2, ada Dengarlah Cinta Roni Parulian, spesial lagunya untuk Bumia di Swadaya tadi yang sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Semoga Bumia sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Spot ciri-ciri di tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM teman terbaik kamu. Masih ada Dava di sini teman Pro 2 hingga break pukul 24 nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi tentunya teman Pro 2 ya. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan untuk menemani malam kamu dapat menghibur semuanya ya teman Pro 2. Terima kasih untuk yang sudah ikutan bergabung. Ada Bumia, ada Kaida di Sinobok, ada Sarifa, dan yang melalui WhatsApp juga nih teman Pro 2. Tadi ada siapa nih ya? Dapat coba samperin aja dulu, ada Yon Rondeng, Lara Purnamasari, dan untuk semuanya yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Melabu. Ada Ina di Langung juga tadi sempat mau join ya, tapi karena beberapa mau puterin lagu tadi belum sempat join untuk di malam ini, bisa gabung sekarang nih kalau misalkan masih stay tune ya, dan kalau gak ngantuk juga kalau udah mau tidur, udah mau istirahat, gak apa-apa istirahat aja, mungkin bisa gabung di lain waktu ya atau di lain kesempatan nih untuk Kina di Langgung dan untuk teman Pro 2 semua di manapun berada. Baik teman Pro 2, kita lanjut untuk berikutnya, kita coba dengarkan lagu Adrian Khalif 2001 kali dan lagu Aku Bukan Untukmu Anggi Marito, salah satu lagu Hanindia Ahmad Dhani dengan Roman Picisan. Lagu-lagu lainnya teman Pro 2 siap menemani malam kamu bersama Pro 2 RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM teman terbaik kamu.

Oh teman Pro 2, itu tadi lagu Roman Picisan ya, Hanindia. Madani teman Pro 2 baru saja kita simak bersama di Pro 2 Cerita Pro 2 Pari pukul 22 lewat 30 menit yang melintasi pukul 23.00 untuk informasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 semuanya yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Molabu. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Dava pilihkan untuk di sepatah malam ini, bisa menemani malam kamu di rumah ya teman Prodo yang belum bisa tidur, mungkin lagi ngerjain sesuatu ya teman Prodo ya. Ya karena kalau biasanya kalau lagi apa ya, lagi buat sesuatu itu kalau sendiri terasa kayak apa gitu ya teman Pro 2 ya, kayak gak ada yang temenin gitu ya kan. Tapi sengaja gitu puterin radio biar ada yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Kayak ada yang temenin gitu teman Pro 2 untuk di malam ini ya. Gak apa-apa ya, jadi dapat di sini gak sendiri juga, ada kamu teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 RRI Melabu tentunya ya. Kita akan terus sajikan lagu-lagu hits ya untuk menemani malam kamu tentunya teman Pro 2 yang belum bisa berbaring atau belum bisa istirahat untuk di malam ini karena ada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Tetap semangat Dava ucapkan untuk kalian semuanya, semoga aktivitas yang dilakukan ya diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Untuk teman Pro 2 juga di sepatah malam ini yang lagi di jalan raya ya, dapat ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat dalam keadaan baik ya, atau juga dalam keadaan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

3. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang.
1: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Baik teman. Saat kita bertepi ya lagu Judika teman, berdua sudah mengantar ke pukul 22.52 menit ya untuk informasi waktu di studio untuk di separuh malam ini. Terima kasih teman berdua semuanya sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih ya untuk di separuh malam ini dapat menemani aktivitas malam kamu nih teman Pro 2 ya. Sebelum sesaat lagi nanti kita akan ikuti Pro 2 Jazz More Music Slow Pengantar Tidur pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, dan pukul 23.46 menit nanti kita akan dengarkan pengajian Al-Quran, doa merubahkan tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ambon, dan tuntas juga untuk kebersamaan dapat menemani ruang dengar kamu untuk edisi malam hari ini Rabu 29 Juli 2026. Ya, sebelum beristirahat tentunya teman Pro 2 dapat periksa barang-barang berharga mungkin yang masih di luar ya teman Pro 2, mau tahu kelupaan gitu ya. Untuk segera diamankan gitu, dan jendela, kompor di dapur ya itu penting banget untuk dicek dulu nih teman Pro 2 sebelum tidur ya kan, takut nanti masih ada yang apa yang di dapur, mungkin masak mie ya, ceplok telur gitu kan, itu masih lupa dimatikan gitu kompornya gitu. Atau hal-hal lain nih teman Pro 2 ya, lampu-lampu di ruangan mungkin yang masih menyala yang tentunya harus dimatikan ya, karena udah pada mau istirahat untuk di malam ini. Semoga bisa beristirahat dengan baik, amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow Pengantar Tidur untuk kesempatan malam ini. Terima kasih teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan Pro 2 era di Molabo, teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih ya untuk di kesempatan malam ini dapat menghibur semuanya, dan tentunya teman Pro 2 untuk dapat beristirahat juga ya malam ini, karena besok hari Kamis kembali ke kantor, kembali ke tempat aktivitasnya tepat waktu, dan don't be late ya, jangan terlambat juga nih. Apalagi untuk adik-adik yang sekolah gitu ya, yang sekolah TK, PAUD ya, sekolah dasar, ya kadang-kadang bangunnya juga lebih awal gitu. Kalau misalkan tidurnya kemalaman, besok dipaksa untuk bangun, pastinya masih terasa ngantuk banget gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya baiknya tidur lebih awal biar kebutuhan tidurnya itu tidak tercukupi gitu teman Pro 2. Kadang-kadang ada yang begadang larut malam, besoknya gak bangun dan lebih milih gak sekolah nih teman Pro 2. Ini sayang banget gitu ya kan. Mungkin orang tua bisa mengatur pola tidur anak ya agar mereka bisa istirahat. Kadang-kadang ada juga anak sekolah yang datangnya itu waktu ujian aja gitu ya. Waktu hari-hari biasa gak mau datang karena terlambat bangun tidur, karena asik main game online mungkin ya teman Pro 2. Apalagi sekarang mainnya itu di ponsel masing-masing gitu kan, bisa dari dalam kamar gitu, kamar tidur. Tentunya kontrol orang tua juga sangat penting sekali nih teman Pro 2, oke? Baik teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu-lagu slow berikut ini yang sudah dapat susun di playlist Pro 2. Tetap terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

4 ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

啊，遇到了。哈，那是怎么回事？哎呀，别，那公公吧，哎，我这个，哎，别。

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura Radio Labo sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 30 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kayu 16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

0: Hianat mengkhianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka, bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

93 FM Pro 2 Air Rima Labu, teman terbaik kamu. Pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini Kamis di tanggal 30 Juli 2026. Ya pastinya untuk kali ini ya teman Pro 2, untuk pagi ini maksudnya Faisal Kal nemenin kamu nih sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kali ini Fes bakal coba update informasi ya, seperti yang kukutip dari portal rri.co.id.

Nah, teman berdua dari Melabu dikabarkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program pergantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin mengatakan biaya listrik penerangan jalan saat ini masih cukup tinggi karena sebagian besar menggunakan lampu berdaya besar yang belum efisien. Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk mengganti lampu tersebut secara bertahap dengan teknologi yang lebih hemat energi. Menurutnya, program pergantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik sebesar 2 miliar rupiah setiap tahun. Dan hasil efisiensi tersebut ini akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan sehingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Ya, teman berdua, pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap ya dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat. Setelah itu pergantian lampu akan dilanjutkan di jalan-jalan utama kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

90,3 FM Pro 2 era Rimel Abu teman terbaik kamu Alia Mas Said. Ulangi ya, satu pesan sih dari lagu ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngelakuin kesalahan, bukan orangnya yang dijauhin ya, tapi masalahnya yang harus diselesaikan ya. Kita ulangi lagi nih yuk bareng-bareng gitu, cari tahu apa sih yang salah, apa yang harus diperbaiki. Jadi bukan orangnya yang dijauhin ya teman Pro 2, tapi lebih ke masalahnya dulu nih diperbaiki. Tapi kalau misalnya masalahnya itu udah terlalu sering dan itu berulang, nah itu mungkin solusi terakhir, baru deh orangnya kamu jauhin. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune, selamat pagi teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, yang pastinya untuk hari ini masih barengan Faiz nih yang bakal terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi lagi seperti yang kukutip dari portal rri.co.id, di mana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat melaporkan realisasi penyaluran bantuan bagi penyintas bencana di Provinsi Aceh. Hingga pembaruan data per 27 Juli 2026, total bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian dan bantuan stimulan ekonomi yang telah disalurkan di Aceh mencapai

mencapai lebih dari 1,54 triliun rupiah. Nah, berdasarkan data yang diterima RRI dari Satgas PRR, penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP di Aceh telah direalisasikan kepada 118.594 penerima dari total alokasi 119.946 penerima atau sekitar 98,9%, di mana total anggaran yang telah disalurkan mencapai 676,716 miliar rupiah. Nah, teman Pro 2, Kabupaten Aceh Tamiang ini menjadi daerah dengan penerima JADUP terbanyak, yakni 45.734 jiwa dengan nilai bantuan sekitar 198,061 miliar rupiah, disusul PD Jaya sebanyak 22.071 jiwa senilai 108,659 miliar rupiah, serta Aceh Timur sebanyak 7.592 jiwa dengan nilai 38,730 miliar rupiah. Nah, selain JADUP, pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian kepada penyintas yang menempati hunian pasca bencana, di mana dari total alokasi 136.946 penerima, bantuan telah diterima 135.783 penerima dengan total nilai 407,349 miliar rupiah. Ya, teman Pro 2, pada program ini Aceh Tamiang kembali menjadi daerah dengan penerima terbanyak, yakni 52.651 penerima dengan total bantuan 157,953 miliar rupiah, disusul PD Jaya sebanyak 20.631 penerima senilai 61,893 miliar rupiah, serta Aceh Timur 7.618 penerima dengan nilai 22,854 miliar rupiah. Nah, teman Pro 2, program bantuan tersebut juga merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan Satgas PRR bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membantu pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di Provinsi Aceh. Data ini merupakan pembaruan Satgas PRR per 27 Juli 2020.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, untuk teman Pro 2 juga yang lagi siap-siap nih untuk menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing ya teman Pro 2. Untuk kamu juga yang mungkin pagi hari ini harus berangkat ke sekolah ya, ke kampus ataupun ke tempat aktivitas kamu, ke kantor ataupun kemana aja, dan mau berdoa mudah-mudahan tetap bersemangat nih. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan sarapan pagi. Nah, itu penting banget nih teman berdoa, biar kamu tambah fokus nih dalam melakukan aktivitas di hari ini. Dan semoga aja ya teman berdoa, apapun kegiatan kamu di hari ini itu bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang udah kamu susun pastinya. Nah, teman Pro 2, kali ini Faiz bakal kasih informasi lagi seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id. Nah, di mana teman Pro 2, BNNP Aceh ini mengajak masyarakat yang mengalami ketergantungan narkotika untuk tidak ragu melaporkan diri guna mendapatkan layanan rehabilitasi. Nah, BNN menegaskan penggunaan atau pencandu yang melapor, pengguna atau pencandu yang melapor dan bukan merupakan kurir maupun bandar narkoba tidak akan diproses secara pidana, melainkan akan mendapatkan penanganan sesuai kondisi yang dialami. Nah, koordinator bidang rehabilitasi BNNP Aceh, Saiful, mengatakan setiap pengguna yang datang akan lebih dahulu menjalani asesmen oleh tenaga profesional. Nah, tahapan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan serta menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Nah, berdasarkan hasil asesmen, layanan rehabilitasi dibagi menjadi dua kategori, pengguna dengan tingkat ketergantungan ringan atau masih dalam tahap coba-coba, umumnya akan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Nah, sementara bagi pencandu yang tingkat ketergantungan sedang hingga berat, terutama yang telah mengalami persoalan sosial maupun keluarga, akan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap. Ya teman Pro 2, selain layanan rehabilitasi medis dan sosial oleh BNN, pemerintah Aceh juga mendorong pendekatan berbasis keagamaan melalui dayah atau pesantren sebagai salah satu alternatif rehabilitasi. Nah, pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan mental dan spiritual sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal. Nah, melalui layanan rehabilitasi yang mudah diakses ya, BNNP Aceh juga berharap semakin banyak nih pengguna narkotika yang berani melapor dan menjalani proses pemulihan sehingga dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, teman Pro 2, jadi buat kamu nih ya, barangkali aja di lingkungan tempat tinggal kamu itu ada mereka pengguna narkoba ya, pencandu narkotika. Nah, ataukah itu mungkin keluarga kamu, teman Pro 2, ya pasti kamu kan kepingin ya mereka tuh gak mau selamanya seperti itu. Nah, gak ada salahnya nih kamu bisa melapor ya kepada BNN Aceh untuk direhabilitasi. Tentunya ini efeknya juga bagus ya teman Pro 2, biar mereka nih bisa kembali lagi menjadi seperti manusia biasa ya, untuk menjalani aktivitas yang mereka lakukan sebelum terkena dari dampak narkoba tersebut ya. Kita berharap ya, mudah-mudahan untuk generasi muda Aceh bisa terbebas dari narkoba, karena memang untuk saat ini sangat meresahkan banget ya teman Pro 2. Bahkan nih kabarnya untuk pengguna narkoba itu juga sudah merambah ke kalangan siswa-siswa yang masih sekolah. Nah, kita sangat prihatin juga nih teman Pro 2 kalau misalnya generasi muda kita udah terkena narkoba, gimana nih nasib negara kita atau bangsa kita ke depannya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.